0: kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
1: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
2: Mangrove.
1: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
0: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
3: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
0: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
5: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
6: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
5: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
6: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
7: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Layar.
6: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
2: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
6: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
9: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
8: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
10: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
8: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKEN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini, meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
12: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini senai, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
12: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Kalau Wapres sendiri itu Tuan?
12: Insya Allah tahun ini.
11: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKEN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
14: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
15: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak? Siap,
14: Pak. Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
11: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osa Bulete.
16: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
17: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
18: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
17: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
19: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
17: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
20: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja, maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda Zaini.
4: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 13.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Ya, puji Tuhan, di edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 saya Ferry Konugroho hadir untuk menghantarkan siaran ibadah gereja pagi hari ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan hadir ibadah Ekaristi dari Gereja Katolik Santa Teresia Sedayu Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan kami jumpai Anda dalam keadaan sehat bersama keluarga, menikmati pagi yang cerah, dan kita bersyukur kepada Allah atas berkat luar biasa yang sudah kita terima hingga hari ini. Dan senantiasa kita tentunya diutus untuk berbagi berkat, berbagi damai sejahtera, menjadi garam dan terang dunia, serta menjadi insan yang bermanfaat untuk sesama kita. Amin tentunya ya. Hingga pukul 8 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu rohani Kristiani. Kami selingi juga nanti dengan beberapa renungan yang mudah-mudahan bisa menguatkan Anda yang hari ini sedang mengalami pergumulan. Kami juga membuka kesempatan Anda berkenan bergabung untuk menyampaikan kesaksian iman atau pengalaman kehidupan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memiliki rancangan baik bagi setiap umat-Nya, dan Anda mengalami sentuhan kasih Tuhan melalui orang-orang terdekat, melalui orang-orang yang tentunya dipercaya untuk membantu memulihkan kondisi Anda. Kami tunggu untuk pengalaman iman, kesaksian kehidupan Anda melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Monggo Anda berkenan untuk mengirimkan chat, voice note, ada ungkapan-ungkapan yang tentunya akan menguatkan kita bersama. Mungkin saja di antara pendengar pagi hari ini sedang menghadapi pergumulan, dan berkat kesaksian dari Anda, bersemangat, optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Bro 1 RRI Yogyakarta, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kami nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan siaran langsung ibadah perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santa Teresia Sedayu, Bantul. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan untuk bacaan yang akan direnungkan, bacaan yang pertama dari Kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, dilanjutkan bab 12 ayat 1, ayat 3 hingga 6a, serta ayat 10ab. Untuk bacaan pertama ya. Kemudian untuk bacaan yang kedua, dari Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 hingga 26. Kemudian untuk Injil, nanti yang akan direnungkan dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 hingga 56. Nah, hari ini Minggu 16 Agustus 2026 juga menjadi momentum renungan terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita ingat, ada kata bijak atau slogan dari Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto SJ bahwa beliau mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan ini menjadi sebuah komitmen umat Katolik menjadi bagian tak

Kristus, tetapi juga 100% cinta Indonesia dan peduli kepada Indonesia. Nah, itu permenungan dari kata bijak yang disampaikan Uskup Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto SJ. 100% Katolik, 100% Indonesia.

hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 15.

Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti siaran ibadah gereja. Pagi hari ini kami menghadirkan siaran langsung dari Gereja Katolik Santa Teresia Sedayu Bantul dalam perayaan Hari Raya Santa Maria, Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan pagi hari ini untuk ibadah akan dilayani atau dipimpin Romo Antonius Hadi Cahyono PR. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah.

Sir, Bapak Ibu yang Agung yang Putri, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita boleh menyempurnakan apa yang menjadi rangkaian perjalanan pesiaran hidup kita di dalam kesempurnaan kasih dan penyelamatan Allah melalui perayaan Ekaristi yang boleh kita rayakan bersama-sama pada pagi hari yang cerah ini. Dan secara khusus hari ini bersama dengan gereja kita juga merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Bunda Maria menjadi keteladanan bagi kita di tengah segala situasi, kondisi yang tidaklah mudah, namun ia hadir untuk terus-menerus berani membagikan berkatnya bagi orang lain dengan membawa harapan. Di tengah situasi sulit, Bunda Maria tetap penuh pengharapan dan percaya, berserah, mengandalkan Tuhan. Dan kita juga bersama-sama secara khusus akan memaknai kemerdekaan yang akan kita sungsung bersama dengan meneladan Bunda Maria yang senantiasa hadir membawa harapan bagi kehidupan ini, sebagaimana Bunda Maria juga hadir membawa harapan bagi kehidupan supaya sungguh membawa kehidupan yang menyejukkan, mendamaikan, penuh sukacita meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Maka mari secara khusus pula nanti kita akan mendengarkan bersama-sama sapaan dari Sang Gembala kita, Bapak Uskup Monsinyur Wiryatmoko, yang sungguh mengajak pada hari raya ini untuk kita semua maknai kemerdekaan ini dengan senantiasa merawat kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa syukur, dan memaknai kehadiran kita dengan membawa pengharapan bagi bangsa kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, mengawali peran penuh kasih penyelamatan ini, mari terlebih dahulu kita mengakui akan segala kerapuan dan dosa-dosa kita. Kita merahmat pengampunannya supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penuh kasih penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda.

Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberikan teladan ketabahan kepada kami.

Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi.

0: Secara khusus dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini juga dibawa intensi persembahan syukur atas rahmat kehidupan ulang tahun Alexander Asian Wibowo yang merayakan ulang tahun yang ke-8 di Mondari Antonius Panti Wibowo, Thomas Metes, dan juga ungkapan syukur pula atas rahmat kehidupan ulang tahun Theodora Pangastusti Halim, tim pelayanan evangelisasi, dan Agustina Sinargian Saputri, tim pelayanan PIR. Semoga mereka yang hari merayakan ulang tahun senantiasa dipenuhi oleh kasih, kelimpahan berkat, damai, sukacita, dan kesejahteraan. Dan apa yang menjadi harapan cita-cita mereka, Allah berkenan mengabulkannya. Dan juga secara khusus pula dalam perayaan dipersembahkan ungkapan permohonan untuk kedamaian dan kebahagiaan di surga untuk Bapak Ignatius Murwanto yang genap 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan di Mondari Sasa Umat Lingkungan Santo Stefanus Goser, dan juga kedamaian jiwa untuk Bapak Hendrikus Gunawan Maslim yang berpulang 32 tahun yang lalu, juga untuk Ibu Ana Maria Ngatijah, Bapak Hendrikus Lestari, dan Ibu Sumijah yang juga dipanggil Tuhan dari salah satu umat. Dan juga untuk arwah Ibu Kristina Kentarti, genap 10 tahun yang dipanggil Tuhan, dimohon dari keluarga Ibu Margareta Nuliastuti, Julia Stuti, Santo Andreas. Dan marilah kita sempurnakan mereka yang telah dipanggil Tuhan ini dalam kesempurnaan kasih Tuhan, semoga dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

Brother, sister, Bapak Ibu yang kagum, yang putri, saudara-saudara yang terkasih, Romo, selamat pagi, berkat dalam. Hari ini kita bersama-sama tidak akan mendengarkan Romo Anton bersharing terkait dengan sabda Tuhan, supaya tidak bosan karena wis pitung tahun ketemu dengan saya. Mari sekarang kita akan mendengarkan sapaan dari Bapak Uskup kita, Monsinyur B, terkait dengan menyongsong hari kemerdekaan bersamaan dengan hari raya ini. Ada sesuatu yang penting, di mana bagaimana kita mau menanggapi perayaan hari raya ini maupun juga makna ini. Karena di tengah masyarakat, pateng siliwar-siliwar terkait dengan makna apakah kita sudah merdeka. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita. Termasuk panggilan kita bersama Bunda Maria, kita diajak menghadirkan pengharapan, karena Bunda Maria itu juga membawa pengharapan bagi kita semua, kenaikannya ke surga meneguhkan dan menguatkan kita bahwa hidup ini perlu kita maknai sebagaimana Bunda Maria juga memaknai situasi sulitnya dengan tetap menjadi berkat, membawa pengharapan bagi kita semua juga. Maka mari kita dengarkan apa yang menjadi sapaan kasih dan pesan penting yang baik untuk dicatat bagi kita semua pada hari raya Bunda Maria di surga, terlebih dalam menyongsong hari kemerdekaan ini. Maka silakan dan disiapkan serius, karena nanti Bapak Uskup juga akan memberkati kita semua secara khusus. Silakan.

0: Saudari-saudara seluruh umat Katolikus Kupan Agung Semarang yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua sehat walafiat dan dalam lindungan berkat Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita memperingati 81 tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Dengan penuh syukur, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dinikmati, melainkan juga tanggung jawab untuk terus dirawat. Merdeka iku ora mung uwal saka penjajahan, nanging uga wani mbangun urip bebarengan kang luwih adil lan sejahtera. Merdeka berarti berani membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan sejahtera. Sapaan gembala ini saya sampaikan bertepatan dengan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria menjadi tanda harapan Allah. Bagaimana Allah mengangkat dan memuliakan manusia yang setia kepadanya. Bunda Maria mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk mementingkan diri sendiri, melainkan kebebasan untuk mengasihi, melayani, dan mengangkat martabat manusia. Bersama Bunda Maria, marilah kita membawa harapan itu ke dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saudari-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas banyak kemajuan bangsa. Namun, berbagai persoalan masih kita hadapi. Kesenjangan ekonomi masih terasa, dan bahkan semakin terasakan akhir-akhir ini. Sebagian saudara kita masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga tempat tinggal yang layak. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelemahan supremasi hukum, pembungkaman ruang dan masyarakat sipil, kekerasan, perdagangan manusia, dan berbagai ketidakadilan masih melukai kehidupan bersama kita. Persaudaraan pun mudah retak karena perbedaan agama, etnis, dan pilihan politik. Sikap merasa kelompok sendiri paling benar, berita bohong, dan juga karena ujaran kebencian. Alam juga terluka, hutan berkurang dan hancur akibat penebangan secara tidak bertanggung jawab. Sungai tercemar akibat limbah yang tidak diolah. Sampah menumpuk di mana-mana hingga mengganggu kesehatan. Dan penebangan yang tidak bertanggung jawab demi mengejar keuntungan ekonomi. Ini semua mengancam kehidupan masyarakat serta masa depan generasi mendatang. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memang membawa banyak manfaat yang positif, tetapi juga rentan merendahkan martabat manusia. Dalam ensiklik pertamanya, Magnifica Humanitas atau Keluhuran Martabat Manusia, pada tanggal 15 Mei 2026, Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia dan untuk kebaikan bersama. Teknologi tidak boleh menguasai, menggantikan, atau merendahkan manusia. Di tengah berbagai persoalan itu, kita tidak boleh kehilangan harapan. Harapan Kristiani bukanlah menunggu sambil berpangku tangan. Harapan menggerakkan kita untuk bertindak bersama. Terkait dengan hal ini, Nabi Yeremia pernah berpesan, usahakanlah kesejahteraan kota, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu, mencintai dan membangun Indonesia menjadi bangsa yang sungguh berdaulat, adil dan makmur, merupakan bagian dari panggilan iman kita. Saudari-saudara yang terkasih, Sidang Pleno Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Se-Asia atau FIBC pada tanggal 20-26 Juli yang lalu di Jakarta, mengajak gereja ya kita semua untuk melakukan pertobatan sinodal dengan menjadi jembatan dan membangun jembatan. Ajakan ini sangat penting dan relevan bagi bangsa Indonesia dengan semua kemajemukannya. Kita tidak cukup hanya hidup berdampingan. Kita dipanggil untuk membangun perjumpaan satu dengan yang lain, saling mendengarkan, memahami, dan bekerja bersama membangun peradaban kasih. Itulah sebabnya dibutuhkan jembatan-jembatan dialog yang menghubungkan satu sama lain. Menjadi jembatan berarti menghubungkan mereka yang berbeda, mempertemukan mereka yang berseberangan dan berseteru. Kita mesti memulai dengan komunikasi kasih, yakni berbicara jujur tanpa melukai, mendengarkan tanpa prasangka, berani meminta maaf seraya mengakui kekurangan, dan tulus mengampuni tanpa syarat. Jika ada keretakan, kita berani mengambil langkah pertama menuju perdamaian, baik di dalam keluarga, lingkungan, paroki, komunitas, tempat kerja ataupun di tengah masyarakat kita. Dan inilah laku pertobatan itu. Urip bebarengan iku kudu gelem ngrungokke, ngormati, lan nyengkuyung siji lan sijine. Hidup bersama bertumbuh ketika kita saling mendengarkan, saling menghormati, dan meneguhkan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam semangat Ardas ke-9, kita ingin menjadi gereja yang bahagia, yang menginspirasi dan sekaligus menyejahterakan. Kebahagiaan Kristiani tumbuh ketika kehadiran kita membuat sesama mengalami kasih, harapan dan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, perayaan kemerdekaan ini mengundang kita untuk menempuh 4 langkah pertobatan bersama-sama. Pertama, marilah menjadi jembatan dan membangun jembatan. Kita membangun dan mengembangkan komunikasi kasih yang saling menghormati dan mengikis perseteruan, permusuhan, dan konflik. Kita membangun dan menghadirkan ruang perjumpaan dan perdamaian. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah merawat bumi untuk mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan. Kita dampingi keluarga-keluarga miskin dan yang rentan. Kita dukung usaha kecil dan koperasi yang sesungguhnya dan sudah berkembang baik, serta membuka kesempatan kerja. Pada saat yang sama, kita mengembangkan laku lestari seperti mengurangi pemakaian plastik, memilah dan mengolah sampah untuk bisa menjadi berkah. Jadi pupuk, jadi ekoenzim, dan lain sebagainya. Menghemat dan menjaga sumber air, misalnya dengan membuat sumur resapan di sekitar rumah kita, serta menanam dan merawat pohon-pohon yang kita tanam, supaya tetap sejuk, ada udara segar untuk kehidupan bersama kita. Karena itu keluarga, lingkungan, paroki, sekolah, rumah sakit, komunitas, dan lembaga Katolik di seluruh Keuskupan Agung Semarang mesti mempunyai langkah bersama yang jelas dan dapat kita evaluasi bersama-sama. Kemajuan ekonomi kita upayakan bersama dengan tetap menjaga kelestarian alam, bukan dengan eksploitasi berlebihan yang justru merusak kehidupan bersama kita. Yang ketiga, marilah menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijaksana demi martabat umat manusia seperti disampaikan oleh Paus Leo ke-14. Kita periksa dulu kebenaran informasi sebelum kita membagikannya. Tidak membuat atau menyebarkan berita bohong, fitnah, gambar palsu, dan ujaran kebencian sebagaimana masih sering kita jumpai. Teknologi memang membantu kita mengambil keputusan, namun tanggung jawab moral tetap berada pada manusia, pada diri kita, pengambil keputusan. Dan yang keempat adalah, kepada para pemimpin dan pemegang tanggung jawab publik, kita menaruh harapan besar agar berani menghentikan kebijakan yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Kita berharap setiap kebijakan lahir dari kesediaan mendengarkan suara dan kepentingan rakyat, terutama mereka yang lemah serta dijalankan dengan jujur, transparan, dan berpihak pada keadilan, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Kita tidak bertanya apa yang saya peroleh dari bangsa ini, tetapi juga bertanya apa yang dapat saya berikan bagi bangsa tercinta ini. Kiranya masing-masing dari kita dapat mempersembahkan satu langkah yang nyata, memulihkan hubungan yang retak, menolong keluarga yang kesulitan, merawat lingkungan sehingga menjadi rumah bersama yang nyaman, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta menyuarakan kebenaran dan keadilan demi kebaikan bersama. Urip iku urup. Hidup kita hendaknya menjadi terang yang membawa manfaat bagi orang lain, bagi sesama kita. Semoga tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi titik pijak pertobatan bersama untuk membangun Indonesia yang sungguh berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberkati bangsa dan negara kita. Semoga Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, Bunda segala bangsa dan tanda harapan bagi umat beriman, menyertai perjalanan Indonesia menuju kehidupan yang semakin sejahtera, adil, makmur, manusiawi, dan lestari. Berkah dalam, Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Dan sekarang marilah kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang bersuka cita merayakan kemerdekaan ini, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Salam kasih. Bertus Rupiat Moko yang sungguh menegaskan kepada kita semua supaya kita mampu menghayati seperti keteladanan Bunda Maria, membawa harapan terlebih di tengah situasi dan kondisi yang tadi juga sudah disampaikan Bapak Uskup kita. Mari kita tanggapi situasi yang pating sliver di macam-macam tempat di mana kita berada dengan lebih bijak, seraya meneladan Bunda Maria, di mana Bunda Maria yang kita rayakan hari ini diangkat ke surga bukan karena hanya segala berkat kasih karunia yang dianugerahkan Allah saja menjadi ibu, tetapi karena hidupnya sungguh membawa pengharapan di tengah segala situasi yang dihadapi oleh para murid, termasuk juga kehadirannya diwujud nyatakan kesetiaannya dengan menghadirkan berkat bagi kita semua. Hidupnya semakin bermanfaat, keterlibatannya bagi karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan menjadi ibu dari Bunda, dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus penyelamat kita, dan bersama dengan para murid yang lainnya menemani, menyertai, menghadirkan pengharapan sukacita di tengah situasi yang sulit. Semoga kita pun mampu memaknai segala berkah yang kita terima dengan semakin menjadi berkat, menjadi terang dan bermanfaat bagi sesama. Kita lanjutkan perayaan ini dengan kita masuki liturgi Karisti. Kita memperbarui iman kepercayaan kita bersama-sama. aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Melalui Bunda Maria Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Malah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
2: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh. Seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para pemimpin masyarakat kita. Ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para ibu. Ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita yang akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Bapa, semoga kami dapat merayakan HUT kemerdekaan bangsa Indonesia dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Semoga bersama Bunda Maria, kami membawa harapan ke dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, agar Indonesia sungguh berdaulat, adil dan makmur. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malah kita ini senang kita satukan pula apa yang menjadi ungkapan hati kita, yang juga yang kita satukan, kita sempurnakan dalam perayaan ini. Bersama dengan seluruh ungkapan hati kita yang kita bawa kepada yang dalam perayaan ini, kiranya ya Bapa, Engkau berkenan pula menerima ungkapan syukur atas segala kasih karuniamu, berkah yang diterima oleh anakmu yang hari ini merayakan ulang tahunnya, Theodora Pangestuti Halim, Agustina Sinargian Saputri, dan Alexander Asian Wibowo. Semoga kasih setiamu, rahmatmu, senantiasa Kau anugerahkan bagi mereka yang merayakan ulang tahunnya. Demikian juga anugerahkanlah pula kedamaian dan kebahagiaan di surga untuk saudara-saudara kami yang terlebih dahulu mendahului kami, yaitu Bapak Ignatius Murwanto, Bapak Hendrikus Gunawan Maslim, dan juga Ibu Ana Maria Ngatijah, Bapak Hendrikus Lestasari, dan juga Ibu Sumijah, dan juga untuk Ibu Kristina Kentarti. Kami serahkan dan percayakan mereka semuanya dalam kepenuhan kasih-Mu. Untuk seluruh ungkapan hati kita yang kita bawa dalam perayaan ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa
2: kami ya Tuhan.
1: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terlanjutkan dengan persiapan persembahan kita.

Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenakan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Robertus Rupiatmoko serta semua rohaniwan.
0: Dan ingatlah juga ya Bapak akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, Bapak Ignatius Murwanto, Hendrikus Gunawan, Bu Ana Maria Ngatijah, Hendrikus Lestari, Bu Sumijah, dan juga Ibu Kristina Kentarti, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau berkenankan, turut serta muji dan muliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan merindukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Ialah kami telah menyambut sakramen keselamatan, kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Pengumuman Gereja Minggu 16 Agustus 2026. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Laporan hasil kolekte minggu yang lalu. Kolekte pertama Rp5.183.000. Kolekte kedua Rp1.430.000. Sumbangan umat Rp3.439.200. Hari Senin 17 Agustus 2026, perayaan Ekaristi, Hari Raya Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, dimulai pukul 18.30. Pengumuman perkawinan, pengumuman ketiga, Cicilia Wulansari dari lingkungan Matius Juruk dengan Dionysius Anggara Oktaviardi dari paroki Keluarga Kudus Banteng Sleman. Umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mempunyai kewajiban memberitahukan kepada romo paroki. Jadwal perayaan Ekaristi harian dalam minggu ini. Hari Senin dan Jumat diadakan sore hari pukul 18.30. Hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu diadakan pagi hari pukul 5.30. Dalam rangka melaksanakan penelitian fokus pastoral 2027, Litbang Keuskupan Agung Semarang melakukan survei dengan link tertampil di layar proyektor. Seluruh umat diharapkan partisipasinya. Demikian pengumuman gereja, terima kasih.
0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan penuh sukacita pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini. Seluruh yang mendukung, seluruh umat yang hadir, para petugas yang juga hari ini hadir, terlibat, misdinar, prodiakon, tatib, pemazmur, lektor, sound system, audiovisual, nakes, keamanan dan parkir dan semuanya. Dan tidak lupa ini Romo Agustinus Sunaryo SVD yang hari ini juga menemani saya dalam perayaan Ekaristi ini. Saya suruh mimpin, tidak mau, maunya saya mau tidur ngebluk ya kemudian nih. Lang ngerong-ngerong ya ketwi di WN gitu. Saya kira itu tapi rasa ya sudah lah, saya temani hari ini bersama dengan kepala sukunya Romo Agustinus ini. Ini anak buahnya yang berwarna biru. Maka silakan, ini mungkin ada satu dari mana perkenalan dan sebagainya, bolehlah sebentar gitu. Supaya katanya Romo Nayu ben mereka suruh ngomong satu atau dua atau tiga menit, silakan untuk menyampaikan supaya biru-biru nih ya. Di sana mas, di sana. Ya baik.
2: Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Romo Anton dan Romo Naryo, Dewan Pastoral, Pengurus Lingkungan, serta Bapak Ibu Saudara-saudari umat Santa Teresia Sedayu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan namanya melalui pelayanan paduan suara dari Salvatora. Perkenalkan, kami paduan suara Salvatora yang berasal dari Paroki Kristus Salvator, Gereja Kristus Salvator, Paroki Slipi, Jakarta Barat. Terima kasih kepada Romo Anton dan Romo Naryo yang telah mengizinkan kami untuk melayani di sini. Bagi kami, melayani lewat kor bukanlah hanya soal menyanyi. Ini adalah bentuk pelayanan doa dan persembahan kami kepada Tuhan. Semoga melalui lagu-lagu pujian yang kami bawakan, iman kita semua semakin dikuatkan dan hati kita semakin dipersatukan dalam kasih Kristus. Kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami selama di Gereja Santa Teresa Sedayu ini masih terdapat banyak kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakan segalanya. Akhir kata, semoga kebersamaan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Izinkan saya untuk mengutip kutipan Ad Maiorem Dei Gloriam, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Akhir kata, Baatun panen bayem, matur nuwun lan berkat dalam.
0: Oke, ini kata kepala sukune gatel ning ki wae aku ngomong, monggo silakan.
3: Baik, Romo Anton yang sangat saya kasihi dan Bapak Ibu Suster semuanya, terima kasih untuk semua kebersamaan pagi hari ini. Ini paduan suara yang sedang berjuang dan semoga luar biasa. Ini paduan suara lima besar di Kuspar Agung Jakarta. Dan pada kesempatan ini mereka ngajak saya jalan-jalan ya. Saya suka jalan-jalan. Baik, yang kedua mohon maaf bila ada kekurangan. Dan yang ketiga, sampai jumpa.
0: Saya kira tidak asing ya, aslinya ini putra paroki kita yang ada di Goser. Ini kakak beradik, ini dua Romo. Satu suster ya, ya satu suster, dua Romo. Yang satu Romo Priyo, yang satu Naryo. Priyo Naryo. Sohib saya gitu. Cuma memang agak berbeda gitu. Kalau Romo Priyo itu lebih halus sedikit, yang ini sepodo karo aku gitu. Jadi sohib-sohib kita. Terima kasih untuk paduan suara Salvatore Sleepy. Ya, tepuk tangan. Kaos biru, kelambi biru ya. Terima kasih untuk semuanya. Inilah paroki kami, Santa Teresa Sedayu. Terima kasih telah mengisi ruangan ini dengan suara lantunan malaikat di surga di sini. Nah, itulah kita. Bapak Ibu sudah terkasih. Saya kira begitu, okay? Mewakili seluruh umat juga terima kasih telah bersama-sama boleh memuji hadir di tempat gereja kami ini. Mari kita tutup layani dengan mohon berkat Tuhan.

0: Baik pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung ibadah Ekaristi dari Gereja Katolik Santa Teresia Sedayu Bantul dalam peringatan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan Ekaristi dipimpin Romo Antonius Hadi Cahyono, PR. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur sepanjang hari Minggu ini. Tuhan senantiasa beserta kita, Emmanuel. Dan setelah ini Anda akan ditemani Rekan Agus Pramana di Jogja pagi ini dan Jogja siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati kebahagiaan bersama keluarga, berkah dalam.
1: Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 15.

0: Kayak ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Wala iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Anda mendengar lava bantal? Di Yogyakarta, tepatnya di tepi Sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal sehingga disebut lava bantal.

Lagu Aku Cinta Padamu dinyanyikan Itang Yunas, seorang perancang busana, namun menjajal nasib di belantika musik Indonesia. Terdapat dalam album Aku Cinta Padamu tahun 1989 dengan penata musik Adi MS. Lagu ciptaan Odi Agam itu, versi aslinya terdapat di album Foni Sumlang, tapi dengan judul Ku Tak Mencintaimu Lagi. Setelah diubah liriknya dan diganti judulnya, dilantunkan Itang Yunas, lagu Aku Cinta Padamu menjadi hits dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

0: di tahun 1994, penyanyi negeri jiran Malaysia mendaur ulang lagu Aku Cinta Padamu. Terdapat di album kompilasi bertajuk Gemilang yang menampilkan hit Sheila Majid lainnya seperti Sinaran, Antara Anyer, dan Jakarta.
1: Aku cinta padamu.
0: Lagu Aku Cinta Padamu dirilis juga oleh Glenn Fredly di tahun 2006 dalam album Aku dan Wanita. Album yang berisi 11 lagu lawas yang populer dari tahun 60 hingga 90-an. Seperti Dansa Yuk Dansa, Sepanjang Jalan Kenangan, dan lagu lainnya.
1: Aku cinta padamu.
0: Judul The Great Composer tahun 2015, Eras Cokro merilis ulang lagu Aku Cinta Padamu. Album ini didedikasikan untuk Odi Agam dan James F. Sunda. Bagi Eros Cokro, mempopulerkan kembali lagu pernah hits menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan aransemen baru yang berbeda dengan versi aslinya, namun tetap disukai.

Halo pendengar di mana-mana Anda berada, kota Jogja memang di beberapa titik di persimpangan mulai agak tambah volume kendaraan baik roda 4 dan juga roda 2. Karena kita tahu bahwa besok Anda masih menikmati yang namanya libur memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan hari libur, biasanya Anda memanjakan diri bersama keluarga untuk bisa menuju ke destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Anda pengen menikmati pemandangan yang indah, sekaligus Anda menikmati kuliner khas Bantul, yaitu di sana ada pecel, ada juga lutis, ada juga es dawet dan lain sebagainya, Anda bisa menuju ke kawasan Mangunan, tepatnya di Delingo Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Karena kenapa? Karena memang di sana menghadirkan kembali destinasi wisata bernuansa alam yang menjadi magnet baru bagi para pencari ketenangan atau healing, begitu ya. Watu Adeg, nah di sana itu yang menjadi tempat kuliner dan juga tempat healing, begitu ya. Karena di Watu Adeg sendiri menyuguhkan perpaduan sempurna antara panorama alam yang asri dan lanskap perbukitan hijau yang memanjakan mata. Nah, kalau Anda pengen makan begitu ya, dahar begitu, sembari menikmati pemandangan yang indah, Anda bisa menuju ke Watu Adeg. Memang terletak di dataran tinggi dan tempat ini menawarkan udara yang sejuk khas pedesaan yang ampuh melepas penat dari hiruk pikuk aktivitas perkotaan. Daya tarik utama Watu Adeg terletak pada pesona pemandangan alamnya yang spektakuler pendengar, terutama saat pagi dan sore hari. Dan para pengunjung dapat menikmati hamparan lembah yang sekali diselimuti kabut tipis di pagi hari, serta momen matahari terbenam yang memukau di kala senja. Kalau Anda penasaran, boleh banget ya, di area Mangunan Delingo Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Silakan nikmati bersama keluarga tercinta. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuh. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia, maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

pastinya di 16 Agustus 2026 ini untuk Jogja Fashion Week merupakan hari terakhirnya ya. Yang pasti sudah dihelat dari tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026. Maka dari itu ketika Anda ingin menyaksikan, boleh banget menuju ke JEC karena di sana memang ada yang namanya Jogja, maksud kami Fashion Show Design yang pastinya terangkum dalam Jogja Fashion Week begitu. Dan peringatan di mana-mana Anda berada, informasi ini juga kami hadirkan dari rni.co.id. Bagi Anda yang mungkin akan mencari informasi-informasi yang lainnya berkait dengan informasi mungkin wisata atau juga yang lainnya begitu ya, boleh banget diklik di rni.co.id. Siang kali ini bagi Anda yang sudah menikmati lomba bersama keluarga atau juga boleh dikatakan warga sekitar, boleh banget ya untuk memeriahkan menyongsong yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan bersama keluarga tercinta. Namun bagi Anda yang mungkin menyiapkan untuk malam tirakatan, mungkin sudah mulai memasak atau mungkin pasang tenda, dekorasi, dan berlatih untuk mengisi tirakatan nanti malam, boleh banget. Sembari Anda bisa memantau siaran kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Matur nuwun mbak, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita sejenak bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

barak. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain.

Halo adik-adikku tercinta, sudah berada di depan radio atau juga di smartphone. Karena kenapa? Di depan smartphone juga bisa mendengarkan begitu ya. Bagi adik-adik tercinta yang pastinya sudah menunggu, terutama ini teman-teman kita dari SD Bumi Jojok Jakarta. Mana suaranya dari SD Bumi Jojok Jakarta? Wow, gemuruh sekali. Sudah pada mandi belum loh ya? Oh, ternyata sudah. Loh, yang di belakang sana kok ada yang belum mandi? Siapa yang sudah makan di kesempatan siang kali ini? Wow, ternyata sudah makan semuanya ya. Sudah bersiap untuk mendengarkan teman-teman kita dari SD Bumi Yogyakarta dalam Idola Indonesia Layak Anak. Baik, adik-adikku tercinta, pastinya kita akan simak bersama-sama Idola Indonesia Layak Anak dari SD Bumijo, Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat. Senang sekali kami bisa hadir menyapa sahabat RRI dalam acara siaran Idola. Saya Hana.
1: Halo sahabat RRI, saya Kaira. Senang sekali bisa menemani Hana dan sahabat RRI semuanya.
0: Kami dari SD Negeri Bumijo akan membawakan tema Sekolahku Berbudaya dalam siaran Idola kali ini.
1: Mengapa sekolah kami memilih tema tersebut? Karena bagi kami, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar pelajaran di dalam kelas. Sekolah juga merupakan tempat untuk mengenal budaya, mengembangkan bakat, belajar bekerja sama, meraih prestasi, dan tentunya membentuk karakter.
0: Jadi, tetap bersama kami, karena hari ini kami akan mengajak sahabat RRI mengenal lebih dekat SD Negeri Bumijo.
1: Sahabat RRI, SD Negeri Bumijo beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 22 Yogyakarta. SD Negeri Bumijo memiliki sebuah visi yang menjadi semangat kami dalam belajar dan berkegiatan. Visi tersebut adalah terwujudnya generasi berprestasi berdasar intakiptek budaya dan cinta lingkungan.
0: Visi ini mengajarkan kepada kami bahwa menjadi anak hebat bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus. Kita juga harus memiliki iman dan takwa, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencintai budaya, serta peduli terhadap lingkungan.
1: Wah, lengkap sekali ya Hana. Jadi, bukan hanya pintar, tetapi juga harus punya karakter dan kepedulian.
0: Untuk mendukung siswa agar dapat mengembangkan bakat dan minatnya, SD Negeri Bumijo memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ada pramuka, TPA, drum band, TIK, karawitan, tari, dan pencak silat. Tiap kegiatan memberi pengalaman yang berbeda. Melalui pramuka, kami belajar mandiri dan bekerja sama. Melalui karawitan dan tari, kami belajar mengenal serta mencintai seni budaya. Melalui pencak silat, kami belajar disiplin, percaya diri, dan sportivitas. Sedangkan melalui TIK, kami belajar memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Berarti setiap anak bisa memilih kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya ya?
0: Iya, dan bukan hanya ekstrakurikuler, di sekolah kami juga ada pembinaan bakat siswa dalam bidang menulis, mendongeng, geguritan, dan menyanyi. Jadi, kalau ada teman yang senang menulis, ada tempat untuk mengembangkan kemampuannya. Kalau ada yang suka bercerita atau mendongeng, ada kesempatan untuk tampil. Yang suka menyanyi juga bisa berlatih.
1: Nah, sahabat RRI, berbicara tentang bakat, tentu akan semakin menarik kalau kita melihat hasil dari kerja keras teman-teman kami. Siswa-siswi SD Negeri Bumijo telah berhasil meraih berbagai prestasi. Apa saja sih prestasinya?
0: Prestasi di tahun 2025 tingkat Kementerian Jetis diantaranya Nur Laila Hana berhasil meraih juara 1 Lomba Pidato, Firlana Arsya Prasetyo berhasil meraih juara 1 Lomba Azan, Tristan, Azizah, dan Karelino berhasil meraih juara 3 Lomba CCA, Anissa Mediana Putri berhasil meraih juara 3 Lomba MHQ. Di bidang seni, Raisya Putri Maharani berhasil menjadi juara 1 Lomba Melukis. Tidak hanya di bidang akademik dan seni, di bidang olahraga juga ada prestasi yang membanggakan. Diah Syarafana Cahaya berhasil meraih juara 3 cabang silat seni tunggal tangan kosong pada kejuaraan Piala Raja 3 se-Jawa Bali. Sementara itu, Emirul Reino Adelard Kurniawan berhasil meraih juara 1 top skor sepak bola U10.
1: Wah, ternyata banyak sekali prestasi yang sudah diraih siswa SD Negeri Bumijo.
0: Alhamdulillah, tentu saja semua prestasi tersebut tidak diraih dengan mudah. Ada latihan, ada usaha, ada rasa lelah, dan tentunya ada dukungan dari guru dan orang tua. Dan yang paling penting, kami belajar bahwa menjadi juara bukanlah tujuan akhir. Prestasi justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan mencoba menjadi lebih baik.
1: Nah, sahabat RRI, setelah mendengar cerita tentang sekolah dan prestasi teman-teman kami, sekarang kita akan membuat suasana sedikit lebih santai. Karena ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan kalau berbicara tentang budaya dan kreativitas. Apa itu? Parikan. Parikan itu adalah pantun tapi berbahasa Jawa.
0: Kali ini sudah ada Jason dan Herta yang telah menyiapkan parikan khusus untuk sahabat RRI. Kita dengarkan bersama.
2: Halo, aku Herta.
3: Halo, aku Jason.
2: Menyang pasar tuku kembang, kembangi melati, gandane wangi. Ayo padha nguri-nguri kabudayan supaya budaya Jawa tetap lestari.
3: Tuku batik ing Malioboro, motive apik, warna-warni. Ayo sekolah ing SD Bumijo, papan sinau lan ngembangke diri.
2: Melaku-melaku ning pasar Kranggan, ora lali tuku iwak teri, supaya ora ilang digerus jaman, budaya kudu diuri-uri.
3: Jalan-jalan ing museum sono budaya, ora lali tumbas bakpia, ayo sekolah ing SD Bumijo, nguti kawruh, nggayuh cita-cita.
2: Matur nuwun.
0: Terima kasih Jason dan Herta, parikannya keren sekali. Sahabat RRI, selanjutnya kami akan menghadirkan sebuah penampilan yang berbeda. Kalau tadi kita sudah mendengarkan parikan, sekarang saatnya kita menikmati perpaduan antara musik dan kata-kata. Alunan biola akan dimainkan oleh Dea dan puisi akan dibacakan oleh Chandrika. Penampilan ini dipersembahkan untuk seseorang yang sangat istimewa. Seseorang yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dan pengorbanan untuk kita.
1: Betul, untuk sahabat RRI, mari kita dengarkan penampilan Dea dan Chandrika dalam persembahan Untuk Mama. Betul, untuk sahabat RRI, mari kita dengarkan penampilan Dea dan Chandrika dalam persembahan Untuk Mama.

pelukan

0: Terima kasih Dea dan Chandrika, indah sekali. Semoga persembahan tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menyayangi dan menghargai Mama. Nah sahabat RRI, telah tadi kita mendengarkan alunan biola yang begitu lembut. Sekarang suasananya akan berubah. Kita akan masuk ke sebuah cerita yang sedikit berbeda, lebih tegang, lebih misterius, dan mungkin sedikit membuat bulu kuduk berdiri.
1: Wah, jadi penasaran, Hana.
0: Kalau sahabat RRI suka cerita misteri, jangan beranjak kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah misteri yang akan dibawakan oleh Ahsan, Devara, dan Cahaya. Dengarkan baik-baik, karena mungkin saja setelah mendengar cerita ini, sahabat RRI jadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Daripada saya semakin membuat penasaran, mari kita dengarkan kisah misteri.
2: Misteri sinden di rumah tua. Malam itu, gerimis turun tipis melingkupi desa karang sembunyi. Di ujung jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar, berdiri sebuah rumah panggung tua berdinding kayu lapuk. Penduduk setempat menyebutnya rumah sinden, tempat tinggal seorang penyanyi istana yang menghilang secara misterius 50 tahun lalu. Dengan langkah ragu, Bagas dan Rian mendekati rumah itu.
3: Gas, aku rasa ini deh buruk, bau tanahnya beda, kayak ada yang busuk.
4: Alah, kamu ini penakut terus ya. Justru karena angker, konten video kita malam ini bakal viral. Ayo masuk.
2: Bagas mendorong pintu jati yang berat. Pintu terbuka dengan suara dedetan panjang. Bau debu, kayu lapuk, dan wangi bunga kantil langsung menyergap. Perabotan tua tertutup kain putih berdebu memenuhi ruangan. Bagas berjalan santai sambil menyorotkan senter. Sedangkan Rian terus merekam dengan kamera. Bagas berhenti di depan sebuah cermin rias tua berukir naga. Di depannya terdapat sisir tanduk dan tempat bedak kuno.
4: Lihat ini!
3: Jangan disentuh, Gas.
2: Namun, Bagas malah mengambil sisir tanduk itu dan berpura-pura menyisir rambut.
4: Cermin, cermin di dinding. Siapa yang paling tampan di...
2: Ucap Bagas berhenti. Terdengar suara gelang kaki dari lantai atas. Kring, kring, kring. Suasana berubah sangat dingin.
3: Gas, kamu dengar itu kan?
2: Belum sempat Bagas menjawab, terdengar tembang Jawa yang lembut namun...

0: Lari, Kes!
1: Rian berlari menuju pintu, namun pintu itu menutup sendiri dengan suara keras. Bam! Pintu terkunci rapat, Bagas justru mematung di depan cermin. Senternya jatuh ke lantai. Dalam pantulan cermin, tampak seorang wanita berkemen hitam dengan wajah pucat dan mata hitam pekat tersenyum mengerikan di belakangnya. Wanita itu mengelus bahu Bagas dengan jemari berkuku panjang.
0: Kes, jangan lihat cerminnya! Kes, sadar!
1: Rian mengguncang tubuh Bagas, tetapi tubuh temannya kaku seperti batu. Air mata mengalir di pipi Bagas, namun ia sama sekali tidak mampu bergerak. Bayangan wanita itu perlahan keluar dari cermin.
0: Tidak!
1: Dengan seluruh keberaniannya, Rian mengangkat kamera lalu menghantamkannya ke cermin. Prang! Kaca pecah berkeping-keping, jeritan mengeringan terdengar sesaat. Jeritan mengerikan terdengar sesaat. Kemudian mendadak lenyap, pintu rumah yang semula terkunci terbuka sendiri.
0: Ayo, lari sekarang!
1: Rian menarik lengan Bagas, mereka berlari menembus gelapnya malam, tanpa pernah menoleh ke belakang, hingga tiba di bawah lampu jalan desa. Bagas terduduk lemas di atas aspal sambil terengah-engah. Rian kemudian memeriksa hasil rekaman kameranya. Namun, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam rekaman, tidak ada sosok wanita ataupun bayangan menyeramkan. Yang terlihat hanyalah Bagas berdiri sendiri di depan cermin, perlahan mengarahkan sisir tanduk ke lehernya sendiri, sambil tersenyum lebar tanpa berkedip.
2: Sahabat RRI Yogyakarta, tidak terasa perjalanan kita dalam siaran Idola hari ini sudah sampai di penghujung acara.
3: Hari ini kita sudah bercerita banyak tentang SD Negeri Bumijo, tentang sekolah kami, tentang budaya, tentang bakat, tentang prestasi, dan tentang semangat kami untuk terus belajar dan berkembang.
2: Bagi kami, sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah tempat untuk tumbuh, tempat untuk mencoba, tempat untuk berani bermimpi, dan tempat untuk belajar menjadi generasi yang berprestasi sekaligus berbudaya.
3: Karena setiap anak memiliki potensi dan kesempatan untuk menjadi hebat. Kita kenalkan jargon SD Bumijo yuk. SD Negeri Bumijo.
4: Berbudaya mandiri juara.
2: Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cahaya Savitriningsih, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bumijo, sekaligus penanggung jawab kegiatan. Terima kasih juga kepada Ibu Ares Prilatin, SPD, MPD, selaku pembimbing, serta seluruh Bapak dan Ibu Guru yang selalu mendampingi kami. Dan tentu saja, terima kasih kepada sahabat RRI Yogyakarta yang telah menemani kami dari awal hingga akhir. Saya Hana.
3: Dan saya Kaira.
2: Kami pamit dari siaran Idola RRI Yogyakarta dari SD Negeri Bumijo, Yogyakarta.
4: Wassalam.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Ya, bagi Anda pendengar yang pastinya masih bersama kami, memang masih dari rangkaian Indonesia Layak Anak atau Idola di hari ini, begitu ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama kreativitas yang pastinya sudah tersaji di indra dengar panjenengan dari SD Bumijo, Yogyakarta. Baik, masih kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di siang yang cukup terik, namun memang ada sedikit awan yang melintas di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Bagaimana kondisi cuaca di sekitaran Anda? Pasti ketika Anda akan melaksanakan berbagai aktivitas, baik di luar ruangan atau di dalam ruangan, pastikan cuaca sudah Anda dapatkan begitu ya informasinya. Karena tadi juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, sehingga aktivitas yang Anda lakukan tidak terkendala. Masih koleksi lagu-lagu dari anak-anak begitu ya, yang akan tersaji di ruang dengar Anda hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Bangsa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih yang merupakan simbol negara. Tahukah Anda? Bendera dengan warna merah putih sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Merah putih teruslah membangkitkan. Kerajaan Majapahit menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Kerajaan Kediri menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dari Tanah Batak juga memakai warna merah putih. Pada beberapa perang di Aceh, para pejuang juga menggunakan bendera berwarna merah putih. Kemudian di awal abad ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, para pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan Sang Merah.

0: jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
7: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wroclaw Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges
0: for me. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, Ria Agustin kembali temani ruang dengar Anda di edisi hari ini ya, hari Minggu 16 Agustus 2026 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, perjalanan dari rumah ke sini, di luar lumayan panas banget ya pendengar. Tapi kami akan menyejukkan hari Anda tentunya di Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Jogja siang ini.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi kesiapsiagaan bencana dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, yakni kebakaran sebuah warung di Nogosari 3 Bandung Layen, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian lainnya yakni masih terkait operasi pencarian orang hilang atau SAR, hari kedua berlokasi di sekitar Hutan Taman Nasional Gunung Merapi di Tritis, Girikerto, Turi, Kabupaten Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 15 Agustus 2026 selama 24 jam, teramati 9 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Kerasak, dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini, hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 2 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, menyikapi maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini, kami senantiasa selalu mengingatkan terhadap potensi bahaya kebakaran yang umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia, salah satunya seperti membakar sampah di pekarangan atau lahan tanaman, mengingat di musim kemarau seperti sekarang ini banyak tanaman yang mulai mengering. Jangan membakar sampah tanpa disertai pengawasan, mengingat ranting dan dedaunan kering di sekitar saat musim kemarau menjadi mudah terbakar, serta jangan tinggalkan sebelum api benar-benar padam. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02754585, atau melalui WA di 085212863744, pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di FM 170,3 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yan dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan duhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11.46. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda.

0: Abidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan zuhur sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Saat manusia tidak bisa membantu atau mendengarkan, tempat sujud adalah ruang paling jujur untuk memeluk ketenangan. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: an Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bi kulli syai'in fatarah faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqqati taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah terlintas nggak sih kalau kita lagi belanja gitu ya, padahal yang dibeli cuma sayuran sama mungkin lauknya tahu tempe gitu ya, kok habisnya banyak ya, 100 ribuan lebih ya. Nah, untuk mengetahui harga kebutuhan pokok nih, jadi biar kita bisa spare uang gitu ya. Kalau misalkan mau belanja, harus bawa uang segini nih, biar cukup gitu ya. Nah, kita akan mengetahui informasi harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri Bantul. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang Pasar Imogiri Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, sehat-sehat gak Bu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Alhamdulillah, di hari Minggu. Nah, ini pasarnya ramai atau enggak tadi Bu?
1: Ya, cukup ramai tadi. Tapi pagi kalau segini udah pulang semua, sudah habis. Iya, pagi tadi kan persiapan untuk malam nanti.
0: Iya, malam tirakatan ya Bu ya.
1: Iya,
0: berarti ini Bu Sudaria ya, tinggal sendiri nih yang berkemas-kemas gitu ya Bu ya.
1: Iya, ini sebelah saya masih ada 2 orang.
0: Oke Ibu, sebelum pulang boleh ya Bu ya menginformasikan harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri Bantul, monggo Bu Sudaria.
1: Ya siap Mbak Ria, harga beras 14.000, cukup putih, tapi ini agak naik, jadi persediaan beras agak berkurang. Biasanya melimpah ya. Terus yang lebih bagus lagi, beras yang per kilo 16.000 masih tetap, dan beras ketan 23.500 yang agak begitu putih, enggak begitu putih, yang 26.000 yang bagus putih bersih. Ketan luar, semua ketan luar. Ada beras ketan hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prol untuk benih itu 48.000, agak naik semua. Yang kacang prol untuk konsumsi berbagai jenis, yang lokal, yang luar, harganya sama. Per kilo 43.000, yang agak gede, yang agak kecil 42.000. Begitu juga kacang pelecetan, juga sama harganya 43.000 yang gede, 42.000 yang agak kecil, itu kacang prol. Terus ada kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000, kedelai hitam yang untuk benih 22.000, yang buat konsumsi itu 19.000, dan ada pula jagung merah, jagung putih 7.000 per kilo. Masih tetap minyak yang curah sawit sudah 18.500. Tapi yang dari pabrik, baik botol maupun refill, itu 20.000 ada per liter paling murah. Dan 21.000 dan 24.000 paling mahal per liter minyak. Lantas yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Ada telur masih murah meskipun naik. Kita jual 23.000 udah harga jual, dan ada ada telur udah 23.000 per kilo harga jual, daging ayam boiler yang mahal 40.000 udah di luar pasar, yang di dalam pasar 43.000. Mahal, jadi yang lebih murah telurnya. Lantas daging ayam kampung 80.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Lantas gula pasir masih 17.000 per kilo, gula jawa paling murah per kilo 20.000, ada yang 28.000, ada yang 30.000 paling mahal. Kalau bawang cinco, gula batu dulu per kilo 22.000 paling murah, yang herbal 23.000 dan 24.000. Ada bawang cinco masih murah 32.000 per kilo, bawang merah atau brambang paling murah 60.000 dan yang 40.000, yang apa itu agak kecil cukupan 34.000, ada yang kecil tapi enggak kecil banget itu juga murah brambang 24.000 udah harga jual. Kita lanjut dengan harga tepung terigu. Kalau bawang kacang 37.000, tepung terigu per kilo 9.000 yang curah, yang kemasan berbagai merek 10.000, 11.000 dan 13.000. Padi kanji 14.000, yang kemasan 16.000 dan 16.500. Ada pula ikan asin kecil per kilo 25.000, yang gede-gede bermacam-macam, ada yang dulu 30 sekarang menjadi 33, yang dulu 46 jadi 47, itu ikan asin yang hitam yang gede. Kita lanjut dengan harga ikan asin sudah. Lele 30.000, kutuk 75.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 10.000, tongkol 40.000, udang jumbo per kilo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabai berbagai cabai bermacam-macam, ada yang naik ada yang turun. Kalau cabai riwet merah kecil pedas sekali, atau cabai galak kembali 40.000 lagi, berarti agak naik. Yang turun cabai gede per cabai gede keriting merah per kilo cuma 28.000, bahkan ada yang 25.000. Cabai lalap 45.000, cabai putih 30.000, cabai hijau gede 25.000. Kobes per kilo 8.000, wortel 17.000, tomat 8.000, telur juga, timun 13.000, brokoli sama bangkul sama 20.000 per kilo, kentang 17.000, lantas garam brokos 5.000, wedang 16.000, perpak 10.000, Jahe 28.000, kencur 35.000, ada kunir 10.000, kelapa per butir yang gede-gede masih 8.000, yang cukupan 6.000, yang kecil 4.000. Gitu Mbak Ria, halo.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Sudaria. Informasinya lengkap sekali di siang hari ini.
1: Sama-sama.
0: Iya. Ibu nanti pulangnya hati-hati ya, Bu Sudaria.
1: Iya. Ya, amin. Hati-hati ya, makasih doanya.
0: Iya, Ibu, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda bagaimana cara mencuci buah dan sayuran? Buah dan sayuran adalah komponen penting dalam diet sehat. Sebelum menyentuh buah dan sayuran, cuci tangan Anda dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian cuci buah dan sayuran secara menyeluruh dengan air bersih, terutama jika Anda memakannya dalam keadaan mentah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui informasi stok darah dan juga kegiatan dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, merdeka, gitu ya.
0: Merdeka, bener ya. Malam nanti udah malam tirakatan loh, Mbak Yani.
1: Iya, kalau basa Jawanya itu lelean gitu ya.
0: Bener banget ya. Tapi kalau lelean nih, sekarang kayaknya nggak bisa, Mbak. Paginya harus upacara ya.
1: Oh iya, benar, besok pagi upacara. Namun kalau yang besok pagi tidak upacara gitu ya, ada yang tidak upacara juga ya. Kemudian juga karena kan ini Sabtu, kemudian Minggu, Senin itu kan libur panjang. Nah, kesempatan libur panjang gitu kan ya Mbak Ria ya. Kayaknya itu melihat fit C itu kan kayaknya asik banget.
0: Nah, vitamin iya C. Nih. Bener banget. Pengen ke sana, Mbak.
1: Iya, meski beritanya itu macet gitu ya di sana ya. Tapi nah kalau pas pada waktu kita pada waktu kita berwisata gitu kan Mbak Ria ya, cuacanya kan udah mendukung banget nih, cerah gitu kan, ke tempat-tempat wisata. Kalau di Jogja ini kan banyak nih tempat wisata laut gitu ya, Gunung Kidul, kemudian di selatannya Bantul gitu ya. Juga Kulon Progo gitu. Nah kalau kemudian pas asik banget gitu ya, pas kita asik banget gitu ya, asik liburan gitu ya. Kemudian dilalah kok kemudian kita ada ini Mbak Ria, ada apa? Misalnya wah terjatuh anaknya, anak kita, atau digigit serangga dan sebagainya gitulah. Ada hal yang tidak, kadang tidak kita duga gitu ya. Nah, ini mesti mengetahui pertolongan pertama kita nih Mbak Ria. Kalau misalnya dilalah gitu ya, digigit serangga nih. Nah, itu biasanya itu kan kalau sengatan itu kan lebih menyakitkan daripada berbahaya gitu ya. Sakit gitu ya kalau disengat gitu ya, disengat ya. Nah, itu biasanya kita kikis dengan lembut, dengan misalnya pakai, kan kita bawa kartu atau apa, pakai tepi kartu gitu di kikis gitu ya. Kemudian kalau bisa dikompres es untuk mengurangi ada pembekakannya. Nah, kalau memang nanti tanda-tandanya reaksi alerginya itu parah gitu ya, hubungi. Kalau misalnya di Gunung Kidul berarti bisa ke GES ya, ini ya, Dinas Kesehatan Gunung Kidul itu kan 119 ya hubunginya ya, PSC ya gitu ya. Nah, kalau kemudian sengatan matahari ya sudah, pindahkan aja ke tempat teduh, minum air dingin, mendinginkan kulit gitu yang terkena, kemudian dioleskan air dingin dan sebagainya gitu. Jangan lupa pakai sun lotion-nya ya.
0: Gitu ya Mbak Ria ya. Iya, Mbak tadi bilang ini ya, dikikis pakai tepi kartu. Nah, ini sebenarnya fungsinya apa sih Mbak Yani kalau kena serangga ya, itu?
1: Ya kan sebenarnya kan ada sisa-sisanya kan ya di situ ya Mbak Ria ya sebenarnya ya. Sisa sengatan itu ya. Jadi biar keluar juga sisanya gitu ya. Tetapi memang kadang kita kan terus kemudian kena alergi dan sebagainya. Nah, itu kalau memang dirasa kita semakin parah dan sebagainya ya hubungi tadi gitu Mbak Ria. Nah, itu tadi itu katanya dengan tadi dengan sengatan itu tadi Mbak Ria. Ada sisa-sisa gigitannya itu loh Mbak Ria. Kalau kita lihat kan ada benjolan kecil gitu itu kan.
0: Benar. Biar bisa keluar ya Mbak itu. Ya sisanya ya.
1: Benar. Kalau anak kita dilala kok lari-larian gitu, dilala kok terus terjatuh, kebentur gitu misalnya ya, ada benjolan di kepala gitu ya, kemudian sakit gitu ya. Kemudian kan bisa diistirahat, dikompres gitu, dioleskan sesuatu yang dingin. Kalau misalnya kita bawa P3 ada trombopop misalnya gitu ya Mbak Ria ya, dikasih gitu ya pada cederanya paling tidak 20 menit. Kalau memang nanti kemudian sampai dengan terus mengalami tadi cedera, kemudian kita ngantuk gitu ya, sakitnya berulang, kondisinya memburuk, ya udah hubungi lagi itu tadi. Pasti kalau dalam kondisi seperti ini kan ada tim kesehatan yang juga jaga di sana gitu ya Mbak Ria ya. Nah,
0: nanti di tempat wisata
1: langsung
0: gitu
1: saja
0: ya,
1: menghubungi ya. Benar, hubungi aja tim medis yang ada di sana. Kalau di seputaran Gunung Kidul berarti di PSC-nya Gunung Kidul, kalau di Bantul berarti di PSC-nya Bantul gitu ya Mbak Ria ya. Tetap kita harus tetap liburan dengan menyenangkan tanpa ada hal-hal yang tidak terduga tadi gitu ya Mbak Ria ya.
0: Nah, benar banget. Berarti hal-hal yang tak terduga udah udah disebutin semua ya Mbak ya, ada yang benjol gitu ya, ada kena serangga, ada yang tiba-tiba jatuh gitu ya.
1: Dan yang terus pasti, itu tadi kepanasan,
0: iya, gitu kan, ada yang kepanasan matahari, ya.
1: Gitu ya.
0: Dan iya, yang pasti memang kita dimanapun itu memang harus berhati-hati ya Mbak ya, waspada sekitar juga.
1: Benar, betul. Termasuk ya kalau misalnya tidak jatuh, si kecil jatuh, terus kita curigai ada retak dan sebagainya, nah itu juga perlu diperhatikan juga tuh Mbak Ria, istirahatkan, kemudian dukung tahan cederanya, menggunakan apapun, jadi distabilisasinya gitu ya. Kalau memang ada dicurigai kok ini retak dan sebagainya gitu, nah kemudian digulung pakai, misalnya kalau misalnya nggak ada ya pakai koran dan sebagainya, atau menjaga, mencegah gerakan yang tidak perlu. Nah kalau sudah begitu ya memang tetap harus menghubungi layanan kesehatan gitu Mbak Ria.
0: Oke, baik. Luar biasa ya, sangat membantu loh informasinya ini tadi Mbak Yani. Apalagi nih long weekend gitu ya kata Mbak Yani ya.
1: Long weekend, bagi yang long weekend gitu kan,
0: nah,
1: ya.
0: Nah baru dia mau ngomong ya. Oke, deh Mbak Yani, untuk kegiatan dari PMI sendiri di hari ini apakah sudah berakhir Mbak Yani?
1: Wah, hari ini tuh banyak banget Mbak Ria. Tadi tuh ada 11 kegiatan di hari ini sudah diakhiri. Sebenarnya yang terakhir tadi itu di pukul 11 mulainya, dan ini masih berlangsung ya, dan sudah mau di Gereja Kristen Logandeng Gunung Kidul. Dan untuk besok Mbak Ria, itu tercatat ada 5 kegiatan di hari Senin ya. Biasanya kalau hari Senin itu kan minimalis kegiatan, tetapi karena Senin itu masih libur gitu ya, ini tercatat ada 5 kegiatan. Bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul nih Mbak Ria, ada di Kapanewon Tepus, ini di Tepus Gunung Kidul, dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di seputaran Bantul, di Padukuhan Saman Bangun Harjo Sewon Bantul, dimulai pukul 8. Di seputaran Kota Yogyakarta bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, ini bersama adik-adik Palang Merah Remaja Mu'alimat. Wah luar biasa, ini apresiasi gitu ya. Ini menyelenggarakan donor darah loh ya, adik-adik PMR ya. Ini di Suronatan Noto Prajan Ngampilan Yogyakarta, dimulai pagi hari pukul 7

0: terus dengan meriah dengan donor darah gitu kan.
1: Iya. Dan pastinya donor darah ini bikin kita sehat ya Mbak Yani ya.
0: Benar banget, bikin kita sehat. Dan apalagi memang hari ini mayoritas stok darah memang sudah mencukupi Mbak Ria. Namun kan tidak mengurangi semangat kan, karena tadi membuat kita sehat, tambah semangat. Maka langsung saja kalau di donor darah PMI yang biasa dikunjungi, apalagi sudah mendengarkan Mbak Ria di siang hari ini, kayak serasa diingatkan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan Mbak Yani ya. Mbak, untuk golongan darah sendiri apakah ada yang masih butuh perhatian nih, golongan darah apa ini Mbak Yani?
0: Kayaknya kita perlu informasikan komplit kepada pendengar di siang hari ini ya Mbak Ria ya.
1: Boleh, monggo Mbak Yani.
0: Iya Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada BP, PRC dan juga TC. BP whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed red cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 109, TC 2. Kemudian di golongan BWB 3, PRC 122, TC-nya ada 13. Golongan OWB 3, PRC 148, untuk TC-nya ada 16. Golongan AB, WB2, PRC 16, TC-nya ada 7. Untuk siang hari ini tentu saja mencukupi di seputaran Sleman. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja nih pendengar. Ada di Jalan Rajimen Sucantri Harjo, Sleman. Layar telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo di siang hari ini. Golongan A, WB14, PRC8, TC7. Golongan B, WB7, PRC36, TC9. Golongan O-nya, WB22, PRC18, TC-nya ada 2. Sementara untuk golongan AB di Kulon Progo di siang hari ini, pendengar, tercatat hanya ada PRC2 dan TC4. Dan tentu saja kalau kita lihat stok darah, golongan AB nih, pendengar, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda bergolongan darah AB di seputaran Kulon Progo langsung saja gitu ya. Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Untuk layanannya ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB40, PRC37, golongan B WB22, PRC42, golongan O WB55, PRC17, golongan AB-nya WB10, PRC19. Nah, untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Dusun nomor 3, Wonosari Gunung Kidul, layanan telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar, golongan AWB 10, PRC 50, TC 3. Golongan BWB 10, PRC 102, TC-nya ada 1. Golongan O di Bantul, WB 10, PRC 88, TC 1. Golongan AB, WB 3, PRC-nya ada 8, TC-nya ada 1. Mencukupi itu hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Pendengar, kita bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC 69, TC 12. Sementara untuk golongan B, PRC 90, TC 18. Golongan O, PRC 153, TC 12. Golongan AB-nya nih pendengar, PRC hanya ada 1, TC-nya ada 13. Untuk Kota Yogyakarta pun di siang hari ini, golongan AB utamanya nih pendengar masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kota Yogyakarta. Ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372176. Mbak Ria.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Yani, informasi ya di siang hari ini lengkap banget pokoknya.
0: Aha, lengkap gitu ya. Dan salam ya untuk yang di sampingnya Mbak Ria. Selamat, ini berarti selamat ulang tahun nih untuk Mas Agus ya harusnya ya. Karena kan bulan Agustus ya.
1: Iya, benar banget. Tapi gak cuma Mas Agus, Mbak Ria juga ulang tahun. Aduh.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, tapi udah lewat tanggalnya gitu ya. Kan namanya Ria Agustin ya.
0: Oh iya. Sama-sama Agustus. Ini sama-sama Agustus, jadi selamat merayakan gitu ya hari kemerdekaan bersama dengan kita semua gitu ya Mbak Ria. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk Mbak Ria dan teman-teman di studio. Mas Agus, kayak tadi saya dengar suaranya Mas Agus.
1: Iya, tadi ada Mas Agus tapi sekarang sudah pulang Mbak. Baik, tapi tetap ya salamin gitu ya. Makasih banyak ya Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Minggu ini ya Mbak Yani ya.
0: Matur nuwun.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: untuk di Jogja, kita ada dua momen. Sabtu ini, tanggal 15 kita di Malioboro, dan Sabtu depan, tanggal 22, kita di Parangtritis. Kita merah putihkan sepanjang pantai Parangtritis. Kainnya adalah 481.
1: Sejauh ini sudah ada 33 desa yang kerjasama dengan kami untuk bisa mengaktivasi IKD. Selain itu, kita melakukan kegiatan jemput bola.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar, bendera merah putih sebanyak 481 meter membentang di kawasan Malioboro. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mempercepat aktivasi IKD dan digitalisasi perlinsos. Bersama saya Ria Agustin, inilah warta siang selengkapnya.

0: Semangat kemerdekaan dan keberagaman mewarnai kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km sebagai simbol persatuan dalam keberagaman dan semangat kemerdekaan yang inklusif. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Parade kebangsaan ini sebenarnya tentang sebuah persatuan ya.
2: Beragam kemeriahan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan hampir di setiap sudut perkampungan. Hal ini juga terlihat di kawasan Malioboro, salah satunya yang cukup menarik. Ratusan orang dari berbagai elemen seperti pramuka, TNI, Polri, Ormas, hingga komunitas mengusung bendera merah putih sepanjang 1 km dalam parade kebangsaan. Mengusung tema suara inklusi untuk semua, parade dimulai dari gedung DPRD DIY hingga titik 0 km. Bendera yang membentang hampir memenuhi jalan Malioboro ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat, namun juga wisatawan mancanegara. Koordinator acara Harjuno mengatakan, parade dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km ini menjadi bentuk semangat kebersamaan dalam keberagaman yang menjadi landasan kuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam semboyannya. Bineka Tunggal Ika.
1: Ini kita bersatu untuk membawa bendera yang panjangnya 1000 meter. Ini wujud dari sebuah kebinekaan, keberagaman yang menjadi satu tujuan untuk membawa Indonesia atau membawa merah putih.
2: Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP RI Profesor Agus Mohnajib menyampaikan, parade kebangsaan dari depan gedung DPRD DIY menuju titik nol dengan bendera membentang 1000 meter ini disambut oleh 1000 disabilitas yang akan membacakan naskah proklamasi.
3: Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam budaya, suku, bangsa, tetapi termasuk siapapun, termasuk penyandang disabilitas, semua warga negara Indonesia menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia ini dengan perasaan gembira dan bahagia. Sehingga dengan harapan ke depan, setelah berumur 81 ini, Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera, adil, dan makmur untuk semuanya, tanpa kecuali bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Parade kebangsaan yang menghadirkan beragam elemen masyarakat menjadi gambaran semangat kemerdekaan yang tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi wujud persatuan dan kepedulian terhadap sesama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
0: Bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang di Malioboro. Ribuan peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro. Berita selengkapnya bersama reporter Wulan Anita.
4: Bendera merah putih sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km Sabtu sore. Sekitar 1000 peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro, disaksikan masyarakat dan wisatawan. Kirab Merah Putih Yogyakarta digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melepas kirab merah putih dari gerbang barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sri Sultan berharap masyarakat yang berada di sepanjang jalur kirab tidak sekedar menyaksikan, tetapi ikut memegang dan mengarak bendera merah putih. Keterlibatan tersebut dinilai dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai makna persatuan di tengah keberagaman.
5: Peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin, tentunya rasa kebangsaan dari generasi ke generasi, memberikan kesadaran menghargai kita perlu bangga jadi bangsa Indonesia dan memahami arti kebangsaan kita yang berbeda-beda, satu yang satu pun juga mengakui yang berbeda.
4: Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Antono menjelaskan, angka 481 meter memiliki makna simbolis. Angka 4 dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin, sedangkan angka 81 menunjukkan usia kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini.
6: Untuk di Jogja, kita ada dua momen. Sabtu ini, tanggal 15 kita di Malioboro, dan Sabtu depan, tanggal 22, kita di Parangtritis. Kita merah putihkan sepanjang pantai Parangtritis. Kainnya adalah 481 yang memiliki filosofi 4 adalah 4 penjuru angin. Dari utara, selatan, timur, barat kita datang di Jogja. Tapi untuk bersatu. Di hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 481 meter tanpa putus kainnya. Ya, spesial khusus dan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu satu minggu kain itu jadi. Ini sangat bangga juga supaya wisatawan kita nyaman dan aman berada di Jogja.
4: Di sepanjang Malioboro, masyarakat dan wisatawan menyaksikan arak-arakan merah putih, kirab juga diikuti mahasiswa, komunitas, serta berbagai elemen pemerintah juga aparat. Para peserta bersama-sama membawa bentangan merah putih dari Tugu Yogyakarta menuju titik 0 km.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 68 karya fotografi yang merekam kehidupan masyarakat dipamerkan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara di titik 0 km Yogyakarta selama sepekan. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
7: Jadi kemerdekaan, kemeriahan, kebersamaan bisa lebih dinikmati ketika dia tahu makna yang sesungguhnya.
2: Semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya hadir melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga dapat dinikmati melalui karya fotografi. Sebanyak 68 karya foto jurnalistik dipamerkan di kawasan titik 0 km Yogyakarta dalam pameran bertajuk Merayakan Kemerdekaan, Merawat Kebersamaan. Pameran hasil kolaborasi Perum LKBN Antara dan Pemerintah Kota Yogyakarta ini digelar selama sepekan, 14 hingga 21 Agustus mendatang, dan dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan secara gratis. Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar mengatakan, fotografi dipilih karena memiliki kekuatan visual yang dapat menyampaikan pesan secara universal. Beni menyebutkan, karya yang ditampilkan tidak hanya menggambarkan peristiwa kenegaraan, tetapi juga berbagai cara masyarakat di pelosok Indonesia dalam memaknai kemerdekaan.
7: Karena foto lebih gampang dilihat, lebih gampang dicerna, lebih gampang diingat. Jadi kita menggelar pameran foto, seperti tadi kuratornya bilang. Karena saya tanya, ini kenapa sih agak aneh-aneh gitu loh. Dari mulai presiden, tiba-tiba ada sampah di kemerdekaan, di dalam laut. Kemudian ada yang sampai di depan jembatan gitu loh. Ternyata dia bilang, Pak, perayaan kemerdekaan, kemerdekaan gak hanya ada di gedung-gedung, di istana, di tempat kementerian atau lembaga, tapi juga di grassroots, Pak, luar biasa. Karena segala bentuknya muncul terhadap merah putih.
2: Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi konsep pameran terbuka tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati karya jurnalistik sekaligus mengenal keberagaman Indonesia sambil berwisata. Hasto juga berharap ke depan kolaborasi serupa dapat melibatkan seniman, budayawan, hingga mahasiswa di Yogyakarta.
8: Karena uniknya itu dari sisi substansi menampilkan peristiwa-peristiwa yang langka yang terjadi di Nusantara. Kalau kita lihat itu bendera aja, kan itu langka ya. Peristiwa-peristiwa yang saya lihat itu langka. Sampai ada yang narik melepah pinang. Kalau biasanya kan kita panjat pinang ya, tapi substansinya langka. Kemudian menurut saya otentik gitu ya, otentik. Kemudian cara menampilkannya itu kan tidak butuh ruang khusus, ini kan ide yang baik itu, bahwa tidak biasanya kalau pameran kan nanti gedung mana, iya, di mana itu ruang tertutup gitu, dan ini destinasi untuk pameran di sini udah nggak usah mikir lagi, udah pokoknya di sini semua orang bisa menikmati sambil rekreasi.
2: Salah satu pengunjung Rizky mengaku pameran tersebut memberikan pengalaman dan wawasan baru mengenai beragam cara masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan.
9: Ya bagus ya Mas ya, tentu saja ini bisa memberikan sedikit gambaran atau pengalaman yang sekiranya saya belum tahu. Soalnya ini banyak tema kemerdekaan dan ini momentumnya pas sekali di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita.
2: Pameran ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah sejarah, tetapi juga semangat yang terus dirawat melalui kebersamaan masyarakat di berbagai penjuru Nusantara.
0: Aktivasi IKD dan digitalisasi Perlinsos terus dikebut pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya di Kalurahan Donoharjo Ngaglik Sleman yang turut menyasar pada 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
10: Kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas.
11: Sebanyak 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin di Kalurahan Donoharjo Sleman kini tengah disasar program aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Kami Tuo Kalurahan Donoharjo, Dani Prasetyo menyebut upaya percepatan aktivasi IKD dilakukan dengan menyiagakan petugas di kantor Kapanewon. Di sisi lain, pihaknya juga mengerahkan agen untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi termasuk kepada warga lansia.
12: Ada beberapa warga yang mungkin kesulitan, mungkin nanti akan kami meminta bantuan dari TPSK maupun dari kader padukuan, dari Bapak Ibu Dukuh nanti untuk bisa menyasar di setiap padukuan. Jadi harapannya nanti warga yang belum bisa hadir di sini karena mungkin sakit, karena mungkin ada halangan waktu dan sebagainya, nanti mungkin kedepannya akan kami sisir ke masing-masing padukuhan.
11: Usai berhasil terdaftar pada aplikasi IKD, masyarakat baru bisa melanjutkan proses pendaftaran pada portal Perlinsos. Dani menjelaskan, Perlinsos nantinya akan turut menampung usulan, sanggahan, ataupun masukan terkait dengan bantuan sosial. Dengan demikian, penerimaan bantuan sosial bisa lebih transparan. Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sleman, Arifin menjelaskan hingga saat ini sekitar 216 ribu orang atau 25% warga wajib KTP elektronik di Sleman sudah terdaftar IKD. Dia menargetkan pada tahun ini capaian aktivasi IKD di Sleman bisa tembus hingga 30%. Untuk itu, pihaknya turut melakukan percepatan aktivasi IKD.
10: Jadi ada berbagai hal yang dilakukan. Masyarakat bisa datang ke dinas kami, ke Mall Pelayanan Publik, bisa ke Kapanewon atau Kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan atau desa. Sejauh ini sudah ada 33 desa yang kerjasama dengan kami untuk bisa mengaktivasi IKD. Selain itu, kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas, maupun permohonan dari misalkan padukuhan dan sebagainya. Kita tiap hari.
11: Percepatan aktivasi IKD dan digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara digital dan memastikan pemberian bantuan sosial dapat tepat sasaran.

0: Berbagai pemberitaan tentang isu disabilitas di media massa dianggap belum memenuhi aspek inklusivitas serta belum menghormati hak dan martabat para difabel. Menyikapi persoalan tersebut, organisasi difabel menyusun pedoman peliputan tentang isu disabilitas. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
1: Terus kemudian pengambilan foto itu juga jangan dari bawah, jangan dari atas, tapi kemudian sejajar, menyetarakan gitu ya Mas ya.
2: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP menyusun pedoman peliputan isu disabilitas. Penyusunan panduan melibatkan Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia serta para akademisi. Staf Media SIGAP Indonesia, Ajiwan Arif Hendradi, ingin memberikan acuan peliputan bagi para jurnalis melalui pembuatan pedoman yang saat ini masih disusun. Melalui cara ini, ia berharap pemberitaan di media massa bisa lebih inklusif, menghormati hak dan martabat difabel, serta bebas dari stigma negatif.
3: Terkait dengan etika peliputan inklusif itu lebih ke bagaimana berinteraksi sih Mas, bahkan teman-teman difabel ini punya banyak hambatan ya, baik mungkin dari segi sensorik, mungkin dari segi fisiknya, ketika mereka menggunakan alat bantu misalnya, ini kan sangat spesifik. Nah, di dalam panduan tersebut kami nantinya akan meng-highlight hal tersebut ya gitu, bagaimana berkomunikasi, mewawancarai teman-teman difabel netra misalnya, atau mewawancarai teman-teman difabel fisik. Kalau teman-teman difabel fisik berkursi roda itu kan misalnya tidak sejajar ya, artinya ketika teman jurnalis itu berdiri, nah ini kan ada kesan mungkin superior atau seperti apa.
2: Sedangkan Ketua AJI Yogyakarta Hartanto Ardi Saputra melihat minimnya isu kesetaraan dalam pemberitaan tentang disabilitas di media massa. Sebab hingga kini posisi difabel masih ditempatkan sebagai objek belas kasihan.
1: Kadang kita itu semua berita disabilitas, fotonya pasti kursi roda Mas. Padahal ragam disabilitas itu kan ada banyak Mas. Terus kemudian pengambilan foto itu juga jangan dari bawah, jangan dari atas, tapi kemudian sejajar, menyetarakan gitu ya Mas ya.
2: Sementara itu SIGAP menargetkan penyusunan pedoman peliputan isu disabilitas bisa selesai bulan depan.
0: Untuk memperkuat layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, pemerintah pusat melakukan revitalisasi ribuan SLB secara nasional pada tahun ini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya meresmikan revitalisasi SLB Negeri 2 Bantul.
5: Pemerintah pusat melakukan revitalisasi sebanyak 1.104 sekolah luar biasa atau SLB di seluruh Indonesia pada tahun ini. Langkah tersebut untuk mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan bagi 164.294 peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satu yang mendapatkan bantuan itu adalah SLB Tunas Bakti Pleret Bantul. Secara simbolis kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Abdul Mukti menyatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah memastikan proses pendidikan tetap berjalan serta menciptakan kondisi pembelajaran yang aman dan kondusif bagi siswa. Selain itu, kepastian pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus juga sudah tercantum dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4: Untuk menjadikan pendidikan sebagai program prioritas beliau dan program hasil cepat atau quick win beliau yang diamanahkan kepada kami, yang pertama adalah program revitalisasi satuan pendidikan dan yang kedua digitalisasi atau kita sebut dengan IFP, Interactive Flat Panel.
5: Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
6: Saya ingin memastikan bahwa anak-anak di Jogja tanpa terkecuali memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah yang aman, nyaman, dan kualitas. Bapak Menteri, yang saya ingin menitipkan satu harapan dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga ke depan kuota program revitalisasi sekolah untuk DIY dapat ditambah.
5: Melalui kegiatan tersebut, SLB Tunas Bakti diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Dengan demikian, aktivitas belajar siswa berkebutuhan khusus bisa berjalan dengan optimal.
0: Pendengar, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dibutuhkan generasi muda yang kuat dan tangguh. Lantas bagaimana potret kondisi kesehatan jasmani dan mental generasi muda Indonesia saat ini? Berikut feature Asta Cita edisi kali ini bersama Rosyan Anwar.
7: 5 tahun dari sekarang, generasi muda akan mencapai 1/4 populasi. Dan kelompok usia produktif 15-64 tahun akan mencapai 70% dari penduduk. Ini sebuah peluang emas untuk melompatkan produktivitas dan daya saing.
8: Menuju bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tentunya membutuhkan tidak hanya sumber daya alam yang berlimpah, tetapi juga sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. Namun ada sejumlah tantangan penting yang harus dihadapi untuk melahirkan generasi Indonesia yang kuat dan tangguh sebagai calon estafet kepemimpinan negeri ini. Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan FKKMK UGM Yogyakarta, Profesor Dr. Adi Utarini menerangkan Indonesia masih memiliki problem serius, yaitu rendahnya Human Development Index dan juga Human Capital Index. Keduanya menjadi indikator untuk mengukur kualitas SDM di sebuah negara.
7: Indikator Human Development Index, HDI, dan Human Capital Index, HCI, menunjukkan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara berpendapatan menengah, seperti Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dengan HCI 0,54, artinya seorang anak yang lahir di Indonesia hari ini, saat ia dewasa usia 18 tahun, diprediksi hanya mencapai 54% dari potensi produksi maksimalnya. Jika tantangan tersebut tidak diatasi, bagaimana kita menciptakan generasi muda yang tangguh dan berkualitas? Kita menginginkan mereka tumbuh sehat, mengenyam pendidikan yang bermutu, memiliki akses pada perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mampu berkarya produktif untuk negeri.
8: Profesor Adi Utarini ketika menyampaikan paparannya dalam pidato Disnatalis ke-76 UGM Yogyakarta juga menyoroti problem kesehatan jasmani generasi muda Indonesia. Salah satu penyakit yang menghantui adalah tuberkulosis. Angka kematian akibat tuberkulosis atau TB masih terbilang tinggi di tanah air.
7: Pada rentang usia 10-19 tahun, 3 penyebab utama kematian remaja di Indonesia adalah COVID-19, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit tuberkulosis. Jumlah kasus TB di Indonesia menempati peringkat 2 dunia dengan 1 juta kasus TB dan 125 ribu kematian per tahun. Setiap jam ada 14 kematian remaja akibat TB.
8: Guru besar yang pernah masuk 100 orang berpengaruh di dunia versi majalah Time itu juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan mental pemuda dan pemudi di negeri ini. Indonesia masih memiliki problem serius soal kesehatan mental untuk mencapai mimpi generasi Indonesia Emas 2045.
7: 1 dari 3 remaja atau 15,5 juta remaja usia 10-17 tahun mengalami kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Dan 5,5% diantaranya mengalami gangguan mental. Depresi tertinggi dialami 2% remaja usia 15-24. Dan sedihnya, hanya 10% yang mengakses pengobatan. Sebesar 61% diantaranya mempertimbangkan untuk suicide dalam bulan terakhir. Tiada hari tanpa ponsel dan tanpa internet. Hampir semua Gen Z terkoneksi internet. Durasi penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi, lebih dari 3 jam dalam sehari, dengan tingkat kesopanan cyber terendah di Asia Tenggara. Risiko cyberbullying, perilaku agresi cyber, penyebaran misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, ketergantungan, akses data pribadi, timbulnya polarisasi masyarakat, dan berkurangnya aktivitas fisik bukanlah hal yang kita harapkan terjadi pada generasi muda.
8: Meski menghadapi berbagai macam persoalan, Profesor Adi Utarini meminta agar seluruh entitas bangsa ini bersatu dan bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai persoalan demi melahirkan generasi Indonesia yang tangguh dan kuat.
7: Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman untuk kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. Lakukan amplifikasi aksi dalam sistem yang ada, termasuk sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan lainnya. Kembangkan inovasi dan pendekatan terintegrasi untuk mengelola risiko yang mengintai dengan melibatkan seluruh generasi muda. No One Left Behind.
8: Indonesia sendiri berada di peringkat 113 untuk indikator HDI dan ranking ke-88 pada indikator HCI. Diharapkan Indonesia ke depan mampu meningkatkan kualitas generasi mudanya demi bersaing di tingkat global dan mewujudkan negara yang benar-benar berdaulat. Dari Yogyakarta, Hussein Anwar, RRI.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang di kawasan Malioboro. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mempercepat aktivasi IKD dan digitalisasi perlinsos. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Merdeka. Nah, karena besok udah tanggal 17 Agustus ya, pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, biasanya sih di beberapa daerah ini ada tradisi tirakatan ya, pendengar. Yaitu biasanya dilakukan di malam tanggal 17 Agustus. Nah, kalau di tempat Ria juga ada nih. Kalau di tempat pendengar sendiri gimana nih, pendengar? Dan juga apa agenda yang dilakukan di acara tirakatan di kampung pendengar ya? Boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Tentunya masih banyak ya kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau memang tirakatan gitu ya di tempatnya Ria ini yang pasti ada agenda menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Terus juga pengumuman-pengumuman penting dan juga makan-makan ya, alias ramah tamah, yaitu yang penting kebersamaan gitu ya, makan bersama, makan snack, makan konsumsi, makan besar ya maksudnya ya. Nah, jangan-jangan di siang hari ini beberapa pendengar juga lagi sibuk nyiapin persiapan malam tirakatan ya, lagi masak-masak snack mungkin atau masak menu utamanya nih pendengar. Boleh ya cerita di sini ya, boleh juga diceritain ya di Indonesia banget kali ini. Tentunya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirengke

bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Masih di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan kita juga masih ngomong ini pendengar. Kalau di tempat pendengar sendiri ada tradisi tirakatan gak sih? Nah kalau ada, biasanya agendanya apa aja? Boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Nah di line WA ada yang sudah bergabung. Salam ini dari Pak Hasan. Selamat siang, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Merdeka dan lagu pilihan Nusantara ya. Lagu pilihan Nusantara, Jamal Mirdad atau Jamrud Khatulistiwa, Krisye untuk kita. Semoga tetap terjaga dalam kesatuan dan persatuan Indonesia. Terima kasih. Luar biasa Pak Hasan, matur nuwun sudah bergabung di Indonesia banget kali ini ya. Nanti lagunya ditunggu ya Pak Hasan. Pendengar kita yang ada di Pleret Bantul ya. Di tempat Pak Hasan ada gak nih tirakatan gitu ya? Atau mungkin Pak Hasan lagi mempersiapkan persiapan nanti gitu ya? Nah, untuk pendengar yang lainnya gimana nih pendengar? Apakah ada juga ya tirakatan? Dan biasanya ikut atau mending tidur gitu ya? Di line telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa ya. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Selamat siang Mbak Ria. Lama tidak berjumpa.
0: Iya Ibu. Iya di 3 bulan ini tuh Ria gak dapat jadwal Indonesia banget. Sehat-sehat gak Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Ria.
0: Bentar, ini kok Ria agak nge-lag ya. Ini Ibu.
1: Ibu.
0: Aduh, lama gak siaran terus jadi lupa ya, ya Ibu.
1: Ibu Lilis Mbak Ria.
0: Oh enggak, Ibu Lilis yang ada di Kumendaman. Tumben ya. Ibu sekarang anu ya, on air ya. Katanya ya, biar ya. Ini Bu, apa namanya, pengiritan indeks ekonomi
1: ya,
0: gitu.
1: Ngirit WA, ngirit pulsa ya. Ya anu Mbak Ria, kadang-kadang kalau ingin on air ya on air, kalau enggak ya WA.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ini pas Mbak Ria muncul pertama saya ingin on air.
0: Oh asik, matur nuwun Bu Lilis. Bu Lilis, kalau di tempat Bu Lilis itu ada tirakatan enggak Bu Lilis?
1: Ada nanti malam Mbak Ria.
0: Terus ada. Acaranya apa nih kalau di itu kampungnya Bu Lilis?
1: Pertama kali seperti biasa itu ya kan menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus membacakan apa sambutan dari gubernur itu kan pasti ada kan Mbak Ria, sambutan dibacakan, terus pembacaan doa itu juga ada, terus nanti ada spontanitas, terus doorpress itu juga ada.
0: Biasanya sih sampai jam berapa Bu Lilis?
1: Biasanya cuma sampai jam 11 Mbak Ria.
0: Cuma ya itu udah malam Bu Lilis.
1: Mulanya 7:30. Nanti ada makannya Mbak Ria. Nanti itu makannya ya Mbak Ria.
0: Menunya apa Bu? Waduh enak.
1: Nasi ayam bakar.
0: Wow.
1: Itu ada yang menyumbang nasi ayam bakarnya. Terus kalau dari panitia menyiapkan bakso, mendatangkan bakso itu tau
0: ya. Segerobak gitu ya.
1: Masih hangat-hangat.
0: Luar biasa ya Bu ya. Berarti ya, ini ya.
1: Kampung sebelah saya itu loh Bu ya. Malah doorpress-nya itu ada motor, ada kulkas loh.
0: Iya toh Bu, motor beneran.
1: Biasanya kan saya jalan di apa Suryo Diningratan ya, yang sebelah utara ya. Sebelah selatan itu loh, pas di kampung minggiran apa pas jalan itu kan masuk kampung Suryo Diningratan itu. Ada doorpress-nya itu motor, kulkas, mesin cuci.
0: Ih, luar biasa ya Bu ya. Itu uang kasnya banyak ya Bu ya.
1: Iya situ, soalnya fungsinya banyak.
0: Hal ya itu. Apa kita pindah kampung apa gimana Bu? Tapi tempat Ibu juga luar biasa loh. Makanannya juga udah enak itu. Iya. Ada nasi bakar, ada bakso. Wah, luar biasa
1: pas
0: ya.
1: Jalan sehat. Kemarin saya dapat penanak nasi Magicom itu Mbak Ria.
0: Oh iya Bu, luar biasa ya. Padahal kalau dirupiahkan juga lumayan lah Bu itu Bu. rezeki ya Bu ya.
1: Alhamdulillah iya.
0: Oke, Bu Lilis, Ria ada 3 lagu, Bu Lilis mau pilih mana? Ada 50 tahun lagi dari Warna, Indo First dari Project Pop, dan 1000 tahun lamanya dari Jikusti.
1: Oke, Mbak Ria kalau boleh request boleh?
0: Oh boleh, mau lagu apa?
1: Lagunya, karena ini menyambut hari kemerdekaan, saya kepengen dengar lagunya Iwan Fals yang Ibu Pertiwi boleh?
0: Ibu Pertiwi, bentar ya Ria cariin ya, salamnya dulu ya Bu ya.
1: Ya, salamnya untuk Bu Gus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Mbak Kristin, Bu Satila, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja Mbak Ria.
0: Aha, ini lagunya Iwan Fals featuring Once ya, sama Wirsa Besari ya.
1: Ibu Pertiwi?
0: Ibu Pertiwi.
1: Oh iya, ya, pokoknya yang Ibu Pertiwi saja ya.
0: Oke, baik Bu Lilis, ya, nanti dihadirkan.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Ria.
0: Matur nuwun Ibu, doa yang sama nggih.
1: Iya.
0: Iya, Ibu, selamat siang. Iya, matur nuwun. Di belakang Bu Lilis. Oh. Sepertinya gak jadi ya. Baru mau Ria angkat ya. Oke, tadi Bu Lilis request lagu Ibu Pertiwi ya, nanti dihadirkan. Dan coba ya, ini simsalabim di belakang Bu Lilis, ada siapakah? Halo, Indonesia banget. Waduh, terputus ya pendengar. Bisa dicoba kembali di 580333. Nah, di WA nih ada yang bergabung pendengar. Ini dari Mas Rianto yang ada di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam, request lagu Angsa Putih dari Arwana. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Enes Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sirahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisih, Pak Beni, Mas Ardi, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Matur nuwun Mas Rianto yang ada di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Di belakang Bu Lilis ada siapakah? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Engge, waalaikumsalam Mas Ardi. Gitu?
2: Bangga musik Indonesia.
0: Iya, ini benar enggak sih ini Mas Ardi kan?
2: Salah kali.
0: Iya po, mosok sih?
2: Bener Mbak Ria.
0: Sehat-sehat nggih Mas Ardi.
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ria kemana?
0: Iya, sehat juga ini Mas Ardi. Oh, Mas Ardi langsung dapat salam loh dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Katanya salamnya tambah untuk Mas Ardi Mbak Ria gitu.
2: Ya, semoga Mbak Ria siang ini baik dan sehat.
0: Amin.
2: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini salam balik enggak nih untuk Bu Lilis nih?
2: Iya, ya, salam kembali ya, tapi enggak nyenggol kayaknya.
0: Lupa ya, ini terus WA ya, nih, WA ya, kembali ya.
2: Baik-baik Bunda Lilis.
0: Mas Ardi, Ria mau nanya nih.
2: Mbak Ria. Informasi
0: apa?
2: Klaten Timur panasnya membara ini.
0: Oh iya toh, sama deh di Kota Baru juga. Ternyata hampir semua kali ya Mas ya, merata ya.
2: Ya, hampir sama ya Mbak Ria.
0: Di sini dan juga panas banget.
2: Semua itu menjadi berkah ya Mbak Ria ya.
0: Benar, gak boleh ngeluh ya Mas ya. Panas, hujan gitu ya, dijalani aja ya Mas Ardi ya.
2: Iya.
0: Ini Mas Ardi lagi libur ya ini.
2: Libur, Sabtu Minggu libur Mbak.
0: Senengnya ya.
2: Nanti habis habis sholat asar itu anu ada anak-anak lomba itu loh.
0: Lomba apa? Lomba bapak-bapak?
2: Anu ya, anak-anak Mbak, lomba bapak-bapak udah selesai tadi malam 4
0: minggu. Oh iya iya.
2: Terus, anu catur, anu tenis meja, itu kelas malam. Tapi anak-anak belum ini masih nanti sore.
0: Mas Ardi jadi panitia ya?
2: Ya insya Allah amin.
0: Luar biasa. Nah kalau malam tirakatan sendiri Mas Ardi, di tempat Mas Ardi ada gak sih? Terus agendanya ngapain tuh?
2: Gimana?
0: Malam tirakatan nanti ada gak?
2: Nanti ada Mbak, selalu ada itu. Gak ketinggalan itu udah apa dari nenek moyang dulu kan gitu.
0: Terus agendanya ngapain tuh Mas Ardi?
2: Ya itu Mbak, ada melek-melek itu. Melek-melek di perapatan itu Mbak.
0: Oh gitu, bareng-bareng ya, gitu ya.
2: Ada di perapatan di bawah lampu merah pos itu Mbak.
0: Terus itu ada makan-makannya nggak, Mas?
2: Iya, satu kampung ada satu RT itu, Mbak.
0: Oh, satu RT ya.
2: Iya, cuma satu RT itu. Kan RT sebelah juga.
0: Juga ada gitu ya, masing-masing RT ya.
2: Iya, masing-masing RT, iya. Kalau saya kan kampungan, Mbak, satu RT itu. Warganya banyak itu, Mbak. Ada 36 kalau nggak salah. Rumah ya, kepala itu. Itu kalau... Kalau suami istri udah berapa, terus anaknya.
0: Anaknya ya.
2: Iya. Putunya pokoknya ramai, cuma ngeramein aja, Mbak.
0: Mas Ardi mesti ikut ya tiap tahun ya.
2: Insya Allah ikut, Bu.
0: Oke, baik. Mas Ardi, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada 50 tahun lagi dari Warna, Indoverse dari Project Pop, dan 1000 tahun lamanya dari Jikustik.
2: Anu minta gak bisa, Mbak?
0: Boleh.
2: Dari Peter Pan, Mbak, ada nggak?
0: Yang apa tuh?
2: Topeng aja, Mbak, ya.
0: Oke, topeng. Dikirim untuk siapa, Mas Ardi?
2: Ada pantun dulu, Mbak Ria, ya.
0: Oh, boleh.
2: Menyangkit dan numpak sepeda lipat.
0: Cakep.
2: Lewat tugu muda mampir beli buah. Siang-siang riang gembira nyimak Mbak Ria di Indonesia banget.
0: Asik.
2: Sehat selalu. Sekeluarga, rezeki mengalir, melimpah kadah barokah.
0: Mantap. Luar biasa. Matur nuwun pantunnya.
2: Satu lagi.
0: Boleh.
2: Menyang Jakarta naik kereta. Emang Mbak Ria cantik, banyak yang suka.
0: Asik. Emangnya Mas Adi pernah lihat Ria? Belum pernah loh.
2: Lihat ini, Mbak. Saya kirimin apa fotonya?
0: Di era di digital ya pasti ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nanti lagunya Ria hadirkan ya. Salamnya untuk siapa ini, Mas Ardi?
2: Oke, aku tak salam-salam ya, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Ya, Bunda Lilis Kumendamanan ya. Terus ada Bapak Adi Pundung, Bunda Mar Kuning sama Mbak Nopi Cantik di Pringulung ya. Semoga cepat sembuh. Itu masih sakit itu, Mbak Nopinya itu.
0: Oh iya, sakit apa? Malaria, kurang tahu ini. Udah lama enggak host Indonesia banget.
2: Operasi itu.
0: Oh ya, pasca operasi ya, yang dulu itu ya. Oh alah.
2: Dan cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Dalam pemulihan itu, Mbak. Lanjut ya, Mbak.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ada Bunda Kus Kentungan, Bunda Ali Pamekasan, terus Mbak Umi Kelandaan ya, Mbak ya. Terus ada Bunda Satilah yang di Kulon Progo, Wonosobo itu, Mbak.
0: Di Wonosobo?
2: Iya, Wonosobo ya. Terus Bunda Melasi, Mas Ito Topalakan, Mas Ipul Wates, Mas Dodi Pakualaman, terus Bapak Rimbang, Imayang Sito, Bapak Kucing Raito, Mbak Jadi, Bapak Kuti Santo Cowo Negeri ya, Mbak. Bapak Nata Indra Bekasi, Bapak Hasan Peret, Bapak Beni Gandaria, Bapak Ahmad Tau Cinggarut, terus ada Bunda Indra Dipatean, Bunda Lilis Tati Kumendaman ya. Sama Bunda Ama Tansih, Bunda Enesintan Rahayu, Bunda Nani yang Cimantul, Bunda Puciati, Mbak Kristin Sorogenen, Mas Rianto, dan monitor Pro 1 semuanya aja, Mbak Ria.
0: Oke, baik. Matur nuwun.
2: Pak Tugas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Matur nuwun.
2: Nanti kalau kondor hati-hati di jalan, sampai rumah.
0: Iya, amin. Matur nuwun, Mas Ardi.
2: Matur, thank you, Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya. Tadi udah ada Bu Lilis, Mas Ardi ya. Nah, ini siapakah? Coba kita sapa ya. Iya. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Engge, dengan siapa ini Ibu?
3: Dengan Ibu Satilah yang di Kulon Progo, Waduk Sremo.
0: Oh iya, Bu Satilah, kenapa tadi Ria bilangnya Wonosobo ya, Bu ya? Kulon Progo.
3: Wonosobo itu kan Bu Wigati.
0: Bu Wigati, ya ampun, salah, ngapunten ya Bu Satilah.
3: Gak apa-apa.
0: Sehat-sehat nggih, Bu, nggih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Satilah, di tempat Bu Satilah sendiri nanti malam ada malam tirakatan nggak nih, Bu?
3: Ada di dekat waduk ada Tiragatan, ada di per RT juga ada.
0: Oh, biasanya ya. Ibu ikut nggak tuh?
3: Ya, ikut yang deket. Nah, di sebelah atas itu bukit, namanya Bukit Pegundi, ada apa itu? Sejenis api unggun sambil menyalakan apa kembang api. Itu ngumpulin berak-berak yang sebanyak-banyaknya, terus didirikan pada tiang yang tinggi, terus tar malam dinyalakan.
0: Oh gitu, berarti selalu ada ini ya Bu ya, api unggun gitu ya kalau Tirakatan ya.
3: Iya.
0: Tradisinya gitu ya, unik ya Bu ya. Terus ada makan-makannya nggak Bu itu?
3: Ya ada. Ada makan yang banyak dari ketupat, dari makan-makanan ringan yang lain, itu banyak. Yang banyak bikin ketupat Mbak di sini.
0: Oh ketupat, terus berarti ini Bu, apa ini menunya lontong opor atau apa Bu yang pakai ketupat gitu?
3: Ketupat sama tempe. Apa ada makanan yang jenis roti atau kletek-kletek apalah. Yang penting bawa itu bekal di situ dimakan bersama.
0: Oh gitu. Oh kirain ada ini apa ya yang masakin gitu. Jadi menunya sama gitu. Enggak ya Bu ya, masing-masing bawa sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Terus nanti dimakan bareng-bareng bisa berbagi iya. Gitu ya Bu ya. Oke baik, Bu Satilah Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada 50 tahun lagi dari Warna, Indoverse dari Project Pop, dan 1000 tahun lamanya dari Jikustik.
3: 50 tahun lagi.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa Ibu?
3: Kirim buat Bu Ali, Bu Nani, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Bu Wigati, Bu Lilis, Mbak Yeni, Mbak Kristin, buat Pak Rimbang, Pak Pecikraito, Pak Iful, Mas Ardi, Mas Andri, Mas Rianto, buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Aku Mbak Ria, Sukena Yekaryo, Ngatos, Bari Purno, tetap sehat semangat, tetap lancar.
0: Amin, amin.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Ibu. Sehat selalu, nggih, Bu, nggih.
3: Amin.
0: Iya, lagunya ditunggu, Ibu. Selamat siang. Iya, matur nuwun. Itu tadi Bu Satilah yang ada di Kulon Progo. Nah, karena memang sudah 3 penelpon gitu ya. Oh, ini ada WA dari Pak Hasan lagi ya. Malam Tirakatan ada nih, Mbak Ria, di Ultah RI ke-81. Semoga menjadikan perenungan generasi dalam perjuangan dan pahlawan pendahulu kita. Nge, amin. Matur nuwun Pak Hasan yang ada di Pleret. Dan pendengar, karena memang sudah 3 penelpon gitu ya, kita harus jeda sejenak. Dan pastinya nanti Ria balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mas intanya terkenang.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, pendengar, tadi sudah 3 lagu Ria puterin ya. Pastinya request dari pendengar semuanya. Masih ada yang belum Ria puterin, ditunggu ya pendengar ya. Nanti antri, insya Allah kalau waktunya cukup ya, Ria puterin. Di ujung telepon sana, sepertinya sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Iya. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Iya, Pak Puyeng sudah enggak pusing karena Puyeng, Pak Puyeng yang ada di Kalasan Kulon.
1: Anu sudah telepon itu berarti tidak Puyeng.
0: Sehat-sehat ya Pak Puyeng?
1: Sudah sehat, sudah lemu ginu-ginu.
0: Oh, berarti sama dong kayak Ria ya, lemu ginu-ginu.
1: Lemu. Seger tanpa dokter.
0: Luar biasa. Paling seneng lho Ria dengerin ini. Lemu tanpa jamu.
1: Dan semangat.
0: Oke deh. Nah Pak Puyeng, nanti malam itu ada tirakatan gak sih di tempat Pak Puyeng?
1: Tempatnya ini biasanya satu RT. Ini cuma dibagi anu per RT. Biasanya itu satu RW, tapi ini RT sendiri-sendiri
0: ya Pak ya.
1: Ini gabungannya besok, ya kurang lebihnya seminggu lagi, tanggal 20 malam 21. Itu gabungan satu RW. Rencananya ya mau bersamaan, tapi sudah diacarakan tanggal 22. Tanggal 22 ada pengajian tempat Ibu Nita, terus yang ini tanggal 21 maju.
0: Oh pengajiannya juga di tempatnya Pak Puyeng?
1: Karena hari ini tidak bisa, makanya terus ditentukan tanggal 22 harinya, tapi terus maju tanggal 21.
0: Terus yang nanti yang di masing-masing RT gitu ya Pak ya?
1: 17-an. Biasanya cuma satu kali, kalau ini dua kali malah.
0: Nah, iya spesial kok ya Pak. Terus nanti agendanya apa Pak nanti malam?
1: Acaranya biasanya cuma tirakatan, makan-makan itu intinya.
0: Ada pembagian hadiah gitu nggak Pak? Door prize gitu?
1: Benda pembagian hadiah besok yang tanggal 21. Acara cuma anu itu bikin nasi kuning sama tirakatan itu, makan-makan intinya.
0: Seru ya Pak ya. Tapi ada pengundian door prize nggak ini Pak?
1: Iya dan ada. Tapi ya, itu cuma satu RT ya. Istilahnya kalau nggak bersamaan tetap ya tidak bagus.
0: Cuman dikit gitu ya Pak ya?
1: Tetap kurang
0: rame gitu ya?
1: Kurang rukun, kurang rame. Di sana masa apa terus di sana nggak apa gitu. Tapi kalau di sini anu tidak. Ya mengeluarkan dari KSRT cuma berapa, tapi banyak dari masyarakat. Sudah saya beras sekian kilo, saya nila, saya gram, saya ini dan itu sudah.
0: Keren banget ya, tapi kayak gitu ya Pak ya. Jadi KSRT-nya bisa buat agenda yang lain gitu ya.
1: Wong ini tadi wong biasanya wong bawa nilainya itu banyak. Sampai istri saya bawa pulang yang mentah, tapi terus yang mentah dibagi sama cukup, terus dibagi-bagi sama ibu-ibu, terus bawa pulang.
0: Saking banyaknya ya Pak ya.
1: Masak di situ, gak kemakan kan, ya mubazir.
0: Iya, sayang. Padahal yang dimasak juga udah banyak, tapi ternyata sisanya lebih banyak lagi ya.
1: Tapi ada kelameh, ada lele. Itu beli ada mentok, ada ayam,
0: dan waduh
1: sekali.
0: Wah kalau Ria yang ke situ bingung nih mau makan apa.
1: Makanya itu. Jadi ikhwahnya tirakat 17 tidak ada, malah cuma datang makan-makan.
0: Oke deh, Pak Puyeng, ini karena waktunya tinggal dikit, gimana kalau lagunya ngikut aja?
1: Yes, lagunya ngikut.
0: Oke deh, salamnya untuk siapa Bapak?
1: Salamnya untuk Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Bu Indra, pusatilah di Kokap, tapi itu anggaran mah lupa, kelupaan. Terus masih Pulau Atas, Pak Beni, terus Pak Yono jadi bantul, Bu Wigati, di tengah di Wonosobo, Bu Wigati itu ya.
0: Nggih, Wonosobo.
1: Ernest Intan Rayu, Bu Ali di Pamekasan, Bu Lili di Kumendama, Pak Yuliarta di Janti, terus Pak Romadon, Pak Don, Mas Budi Santoso, Mas Ardi Klaten Timur, Bu Asri di Kembaran, juga Mbak Novi, dan Mbak Lisanti. Yo, salamnya untuk semuanya saja.
0: Enggak, siap Bapak.
1: Mbak Ria, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Matur nuwun.
1: Hati-hati. Taruh selamat sampai rumah, bertemu dengan keluarga dengan baik dan sehat.
0: Amin, amin.
1: Dan cantik biar disayang keluarga.
0: Matur nuwun.
1: Indonesia.
0: Enggak, matur nuwun sangat, Pak Puyeng, Bangga Musik Indonesia. Nah, ini di line WA ada juga yang bergabung dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Masya Allah Mbak Ria, 1 tahun lebih kita gak jumpa di Indonesia banget. Ih Pak Budi, enggak 1 tahun lebih, 2 tahun, enggak ya. Baru 3 bulan, iya memang karena 3 bulan ini Ria gak kejatah di Indonesia banget ya Pak Budi ya. Ini kejatah karena ini ya, tuker dinas gitu ya. Matur nuwun Pak Budi. Ini salam untuk Bu Lilis, Bu Ama, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Iskandar, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Ardi, Mas Rianto, dan semuanya saja. Request lagunya Sheila on Seven kita. Untuk Mbak Ria Agustin, terima kasih. Enggak, kembali kasih. Coba nanti kalau waktunya cukup ya Pak Budi, tapi kalau misalkan tidak cukup ya kita putar di lain kesempatan. Oke, okay, di belakang Pak Budi ada Mbak Christine. Halo, selamat sore Mbak Ria. Ini Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan lagunya Rela dari Engka Kristi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Murdiati, Mr. Julai, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, Mas Rianto, Mas Romo Kangno, Romo Narto Hendro, ya, Kimayang Seto, Kang Gilas, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan bertugas. Oh, salam juga untuk Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede. Oke, baik. Nah, nanti kalau misal waktunya masih cukup ya Mbak Christine, tapi kalau misalkan gak cukup ya kami putar di lain kesempatan ya. Yang telepon di line WA Pro 1, ngapunten mohon maaf Bapak belum bisa kami angkat karena memang dari WA-nya Pro 1 ini belum terhubung ke mixer kami ya, jadi belum bisa kami angkat ya. WA Mawon atau mungkin voice note, nah nanti bisa kami putarkan ya. Oke deh pendengar, kita ke lagu dulu, nanti Ria balik lagi ya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan. Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Aniset dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.

Dan pendengar tak terasa ya, kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Nah, semua lagu udah Ria puterin ya, tapi ada lagu yang memang belum bisa Ria puterin ya. Mbak Christine, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, jadi kita puter di lain kesempatan ya. Tapi yang lainnya udah Ria puterin. Nah, ini ada WA kembali nih dari Pak Budi Santoso. Salamnya tambah untuk Pak Puji. Oke, baik, udah Ria sampein ya Pak Budi. Iya pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia, dan tentunya sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya ya. Dan masih bersama Ria Agustin di Jogja sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita ada di program Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, kalau ngomongin kota Jogja, itu pasti yang langsung terdengar di benak kita adalah gudeg nih. Nah, kalau orang berlibur ke Jogja gitu ya, pasti yang dicari gudeg. Karena memang makanan ini terkenal banget ya di Jogja. Dan di Jogja ini sendiri, pendengar, ada 7 gudeg yang terkenal enak, yang pastinya ini melegenda. Nah, apa saja sih? Yang pertama ya, Ria kasih tahu, ada gudeg Permata. Nah, ini disebut gudeg Permata karena memang gudeg ini berada di depan bioskop Permata. Dulu ada yang namanya bioskop Permata, tapi sekarang udah gak ada ya. Jadi namanya gudeg Permata. Ini pas banget di lidah orang Jogja. Nah, ini ternyata, pendengar, sudah buka sejak tahun 1951. Wah, luar biasa sekali ya. 6 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, nih gudeg Permata udah buka nih, pendengar. Ini ada di tepatnya di Jalan Gajah Mada. Dan gudeg ini buka dari jam 20 hingga 2 dini hari. Bisa ya kalau misalkan penasaran gitu ya, di search gudeg Permata. Nah, pasti ada mapnya ya, pendengar. Yang kedua pastinya ini gudeg Wijilan Yujum. Nah, seperti namanya ini, pendengar, ini ada di daerah Wijilan. Ini juga gudeg legendaris. Dan bumbu gudegnya ini dipadu dengan kuah yang pedas. Wah, luar biasa ya, pastinya enak ya. Gudeg Yujum ini menyediakan paket kendil yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk sanak saudara. Nah, kalau memang penasaran, bisa ya di search gudeg Yujum. Nah, yang tak kalah enak ini, pendengar, ini juga ada gudeg Tugu. Nah, ini hanya berjarak 100 meter dari arah barat Tugu. Dan pastinya nih kalau malam-malam bingung pengen makan apa gitu ya, bisa di gudeg Tugu. Ini ada juga menu gudeg Uritan atau bakal telur ayam kampung yang masih lunak. Nah, gak cuma Uritan nih, pendengar, kuah kental dan juga tambahan kacang polong dan daun singkong. Ini pastinya bikin gudeg Tugu ini tambah mantap ya rasanya. Nah, gudeg apalagi sih, pendengar, nanti beberapa akan Ria kasih tahu lagi ya. Tentunya tetap bersama kami di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta, membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Kerapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Kerapyak merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Kerapyak sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau tadi ya, ada beberapa informasi tentang gudeg terenak yang ada di Jogja. Nah, ada lagi nih pendengar, namanya Gudeg Pawon. Jadi kalau pas tengah malam ini lapar, bisa mampir ke Gudeg Pawon. Nah, ini memang porsinya ini lebih banyak daripada porsi kebanyakan yang orang jual gitu ya. Dan tentunya dengan sensasi rasa gurih pedas yang pastinya membuat kangen pada kuliner gudeg ini. Nah, tak kalah unik dengan sensasi rasanya, nah ini Gudeg Pawon ini juga memiliki lokasi yang unik nih pendengar, yaitu di Pawon. Di mana Pawon itu dapur ya pendengar ya, di mana pengunjung ini dapat langsung ke Pawon untuk memilih dan menikmati kuliner khas Jogja. Nah, ini tepatnya ada di Jalan Janturan nomor 36 sampai 38 Warung Boto Umbul Harjo Jogja. Nah, kalau masih penasaran bisa nih di searching gitu ya, alamatnya ada di Gudeg Pawon. Nah, gudeg enak selanjutnya ini ada di Batas Kota. Nah, ini kuliner malam juga ya pendengar. Jadi kalau malam-malam lapar bisa banget nih coba di Gudeg Batas Jogja. Ada rasa manis, gurih dan juga sambal krecek yang pedas. Nah, pastinya bikin kangen Jogja ya pendengar ya. Gudeg ini ada di batas wilayah Kota Jogja dan juga Kabupaten Sleman. Ada di depan Lippo Plaza Mall Jogja. Buka dari pukul 9 malam. Nah, kalau pengen menikmati suasana malam gitu ya, menikmati rasa yang manis, gurih, pedas, bisa langsung ya coba di Gudeg Batas Kota. Nah, untuk pendengar nih yang suka rasa pedas, bisa mampir ke sini pendengar. Ada Gudeg Mercon. Nah, ini warung tendanya ini ada tulisannya Gudeg Mercon Butinah. Ini pastinya pedesnya ini bisa meledakkan mulut ini pendengar. Ini ada di Jalan Asem Gede dekat Pasar Keranggan Jetis. Sama ya kayak Gudeg Pawon tadi ya, buka dari pukul 9 malam. Nah, tapi disarankan nih sebelum tendanya buka gitu ya, udah antri gitu ya Pak. Karena memang ketika tendanya udah dibuka, ini makin banyak yang beli nih pendengar. Karena memang viral dan pastinya sudah melegenda. Nah, yang terakhir nih pendengar, ada Gudeg Kendil dan Gudeg Kaleng Bu Citro. Ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1925. Yang awalnya terkenal dengan sajian gudeg dalam kendil. Dan karena dianggap merepotkan ya pendengar, ini gudeg yang biasanya dilengkapi dengan sambal goreng krecek, kacang tolo, tempe kedelai, telur itik, dan ayam kampung. Nah, akhirnya disajikan dalam bentuk kaleng agar lebih mudah dibawa. Wah, ini ya unik sekali ya pendengar ya. Ini ada di Jalan Janti nomor 330 atau tepatnya di depan JEC. Gudeg Bu Citro ini salah satu kuliner gudeg yang digemari wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Jadi gak usah pusing-pusing ya, bawanya langsung pakai kaleng. Nah, itu tadi mendengar beberapa gudeg yang memang sudah melegenda di Kota Yogyakarta. Dan pastinya di Kota Yogyakarta ini masih banyak kuliner-kuliner yang lainnya. Ragamnya banyak. Seperti dalam Vox Pop Wisata yang akan kami hadirkan berikut ini, Cita Rasa Kuliner Jogja.
1: Jadi biasanya itu di tempatku itu makanannya cenderung yang asin pedes gitu. Waktu pas pertama ke Jogja itu makanannya itu kebanyakan manis. Jadi menurut aku itu unik aja gitu loh. Karena aku baru pertama kali juga ngerasain makanan yang biasanya aku makan itu pedes dan juga asin, di sini tuh rasanya manis gitu. Dan aku suka sih karena aku juga termasuk orang yang suka manis. Dan makanan Jogja itu benar-benar yang rasanya tuh unik. Dan

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Garis Imajiner, sumbu filosofi Kraton Yogyakarta.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Hamengkubuwono I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam arti kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golongkilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapya, Sultan juga membangun Tugu Palputih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Palputih itu digambarkan tugu yang golongkilik, manunggaling kawula Gusti. Golongkilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai keseluruhan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan Hamengkubuwono I, nek kowe dadi wong Yogyakarta hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung Krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju keraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau Paraning Dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Kan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya, digambarkan dari itu segoro gitu itu.
0: Dari Tugu Pal Putih, sekitar 30 km ke utara, bila ditarik garis lurus, maka akan bertemu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan titik ujung utara garis imajiner. Merapi menjadi tempat diadakannya Labuhan Merapi, Keraton Yogyakarta.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Keraton Yogyakarta, peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut, namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

Anda masih bersama kami di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau hari Minggu ini biasanya beberapa orang gitu ya, sudah mempunyai agenda bepergian gitu, mungkin bepergian bersama teman, orang spesial, ataukah juga dengan keluarga tercinta. Nah, perjalanannya ini pasti terasa menyenangkan ya, pendengar, kalau memang semuanya ini bisa dilalui dengan lancar. Tapi kadang ada hal yang bisa menghambat perjalanan, yaitu mabuk perjalanan. Nah, pendengar, ya ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah mabuk perjalanan. Nah, yang pertama nih, makan sebelum perjalanan. Usahakan tetap makan karena ini bertujuan untuk mencegah naiknya asam lambung yang menyebabkan mual dan muntah. Usahakan makan secukupnya 1 hingga 2 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua, mengalihkan perhatian ini, pendengar. Coba alihkan perhatian kita dengan interaksi dengan penumpang yang lainnya. Nah, dengan cara ini rasa mual saat mabuk perjalanan ini bisa dialihkan. Tapi pendengar, jangan menatap layar ponsel terlalu lama sebagai pengalihan ya, karena justru bisa memicu mual. Nah, cara yang ketiga ini, hindari bau menyengat yang ada di mobil, seperti durian atau barang lain yang berbau menyengat. Yang pasti ketika perjalanan jauh gitu ya, pendengar, perbanyak istirahat saat di jalan. Ini bisa untuk mengurangi mual dan muntah selama berada di kendaraan. Nah, kalau masih khawatir biar nggak mual atau muntah nih, pendengar bisa minum obat anti mabuk. Tetapi kalau pendengar nyetir sendiri gitu ya, ini tidak dianjurkan minum obat anti mabuk karena dapat menyebabkan rasa kantuk. Nah, tips-tips tadi pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi jangan lewatkan berita seputaran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Nantinya akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Ria Agustin. Pendengar, ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di kawasan Malioboro. Posyandu Plus di kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Semangat kemerdekaan.

0: dan keberagaman mewarnai kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km sebagai simbol persatuan dalam keberagaman dan semangat kemerdekaan yang inklusif. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Parade kebangsaan ini sebenarnya tentang sebuah persatuan ya.
2: Beragam kemeriahan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan hampir di setiap sudut perkampungan. Hal ini juga terlihat di kawasan Malioboro, salah satunya yang cukup menarik. Ratusan orang dari berbagai elemen seperti Pramuka, TNI, Polri, Ormas, hingga komunitas mengusung bendera merah putih sepanjang 1 km dalam parade kebangsaan. Mengusung tema suara inklusi untuk semua, parade dimulai dari gedung DPRD DIY hingga titik 0 km. Bendera yang membentang hampir memenuhi jalan Malioboro ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat, namun juga wisatawan mancanegara. Koordinator acara Harjuno mengatakan, parade dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km ini menjadi bentuk semangat kebersamaan dalam keberagaman yang menjadi landasan kuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam semboyannya. Bineka Tunggal Ika.
1: Ini kita bersatu untuk membawa bendera yang panjangnya 1000 meter. Ini wujud dari sebuah kebinekaan, keberagaman yang menjadi satu tujuan untuk membawa Indonesia atau membawa merah putih.
2: Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP RI Profesor Agus Mohnajib menyampaikan, parade kebangsaan dari depan gedung DPRD DIY menuju titik nol dengan bendera membentang 1000 meter ini disambut oleh 1000 disabilitas yang akan membacakan naskah proklamasi.
3: Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam budaya, suku, bangsa, tetapi termasuk siapapun, termasuk penyandang disabilitas, semua warga negara Indonesia menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia ini dengan perasaan gembira dan bahagia. Sehingga dengan harapan ke depan setelah berumur 81 ini, Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera, adil dan makmur untuk semuanya tanpa kecuali bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Parade kebangsaan yang menghadirkan beragam elemen masyarakat menjadi gambaran semangat kemerdekaan yang tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi wujud persatuan dan kepedulian terhadap sesama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
0: Program MBG di Wonogiri diperkirakan membutuhkan pasokan sayur, buah, dan protein dalam jumlah besar seiring bertambahnya dapur yang akan beroperasi. Dinas Pertanian Wonogiri kini menyiapkan petani muda hortikultura untuk memperkuat pasokan lokal agar kebutuhan harian penerima MBG dapat terpenuhi. Berita selengkapnya bersama reporter Sofi Asegaf.
4: Kami meyakini kebutuhan MBG ini akan semakin besar.
5: Pemerintah Kabupaten Wonogiri mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Lonjakan kebutuhan diperkirakan meningkat seiring pembangunan dapur MBG yang terus bertambah di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto menyampaikan bahwa petani hortikultura akan menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dua komoditas utama seperti sayur dan buah disebutnya berpotensi besar untuk dipasok oleh kelompok petani muda. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan MBG bakal melonjak signifikan karena jumlah dapur MBG di Wonogiri terus bertambah. Setiap hari kebutuhan pangan untuk ribuan penerima manfaat harus dipenuhi secara berkelanjutan.
4: Kalau yang premium tidak tembus program MBG, tapi ke depan kita akan rangkul petani-petani muda yang bergerak di horti ya. Berarti kan sayur dan buah. Kita akan gerak itu, rangkul itu supaya bisa memasok kebutuhan MBG. Nah, ke depan kami meyakini kebutuhan MBG ini akan semakin besar. dengan bertambahnya dapur MBG yang dibangun.
5: Baroto menambahkan jumlah penerima program MBG di Wonogiri sekitar 180 ribu lebih sehingga memerlukan pasokan stabil dari sektor pertanian lokal. Ia memaparkan bahwa produksi yang ada saat ini diperkirakan belum sepenuhnya mencukupi jika seluruh dapur MBG telah beroperasi.
4: Perkiraan kami di Kabupaten Wonogiri itu kurang lebih ada sekitar 181.500 itu Pak Bupati kalau tidak tuh. 181.500 yang harus diberikan MBG tiap hari. Yang 165.000 itu adalah siswa, yang 10% tambahannya adalah B3.
5: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara petani hortikultura, terutama generasi muda, dengan kebutuhan program MBG. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir kota Pekalongan kini mulai diubah menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan. Berita selengkapnya bersama reporter Miftahuddin Teddy.
6: Yang tahan dengan air payau dan alhamdulillah sudah 56 hektar.
7: UBNI hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen The Farm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala pada Depfarm 2026. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
8: Kolaborasi BI di lahan biosalin ini juga bertambah banyak, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70 dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 50.
7: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal, sudah 56 hektar lahan yang ditanami dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
9: Kita pikirkan kan pembenihan masih di daerah Bogor. Jadi kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya dia bisa lebih cepat.
7: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan Andi Arslan Junet.
10: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta. Dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pembibitan.
7: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Aktivasi IKD dan digitalisasi perlinsos terus dikebut pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya di Kelurahan Donoharjo Ngaglik Sleman yang turut menyasar pada 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
11: Kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas.
12: Sebanyak 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin di Kelurahan Donoharjo Sleman kini tengah disasar program aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dan digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Kami Tuo Kelurahan Donoharjo, Dani Prasetyo menyebut upaya percepatan aktivasi IKD dilakukan dengan menyiagakan petugas di kantor Kapanewon. Di sisi lain, pihaknya juga mengerahkan agen untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi termasuk kepada warga lansia.
13: Ada beberapa warga yang mungkin kesulitan, mungkin nanti akan kami meminta bantuan dari TPSK maupun dari kader padukuhan, dari Bapak Ibu Dukuh nanti untuk bisa menyasar di setiap padukuhan. Jadi harapannya nanti warga yang belum bisa hadir di sini karena mungkin sakit karena mungkin ada halangan waktu dan sebagainya, nanti mungkin kedepannya akan kami sisir ke masing-masing padukuhan.
12: Usai berhasil terdaftar pada aplikasi IKD, masyarakat baru bisa melanjutkan proses pendaftaran pada portal Perlinsos. Dani menjelaskan, Perlinsos nantinya akan turut menampung usulan, sanggahan, ataupun masukan terkait dengan bantuan sosial. Dengan demikian, penerimaan bantuan sosial bisa lebih transparan. Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sleman, Arifin menjelaskan hingga saat ini sekitar 216 ribu orang atau 25% warga wajib KTP elektronik di Sleman sudah terdaftar IKD. Dia menargetkan pada tahun ini capaian aktivasi IKD di Sleman bisa tembus hingga 30%. Untuk itu, pihaknya turut melakukan percepatan aktivasi IKD.
11: Jadi ada berbagai hal yang dilakukan. Masyarakat bisa datang ke dinas kami, ke Mall Pelayanan Publik, bisa ke Kapanewon atau Kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan atau desa. Sejauh ini sudah ada 33 desa yang kerjasama dengan kami untuk bisa mengaktivasi IKD. Selain itu, kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas, maupun permohonan dari misalkan padukuhan dan sebagainya. Kita tiap hari.
12: Percepatan aktivasi IKD dan digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara digital dan memastikan pemberian bantuan sosial dapat tepat sasaran.
0: Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Melalui pelatihan Mental Health First Aid, kader dibekali kemampuan melakukan screening awal sebelum warga mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
14: Harapannya dengan adanya pembinaan ini nanti bisa membantu para sekolah untuk deteksi dini.
15: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat layanan kesehatan mental melalui Posyandu Plus yang telah bertransformasi 100% dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Penguatan dilakukan di tengah meningkatnya data warga yang mengakses layanan terkait masalah kesehatan mental dari 10% pada triwulan pertama menjadi 13,95% pada triwulan kedua 2026. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Surakarta, Vanessa Respati mengatakan, masalah kesehatan mental terjadi pada berbagai kelompok usia dengan faktor yang beragam. Selain faktor ekonomi, kasus juga cukup banyak ditemukan pada kelompok lanjut usia, ibu setelah melahirkan, serta anak yang mengalami perundungan atau bullying. Vanessa mengatakan, anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami trauma dan membutuhkan tempat untuk berkonsultasi. Melalui Posyandu Plus, masyarakat dapat mengakses konsultasi psikolog secara gratis dan mendapatkan rujukan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
14: Pengalaman kami banyak sekali anak-anak itu jadi korban bullying. Jadi dan saya harap kadang tidak ada orang anak atau orang tua yang tidak tahu harus kemana ketika anak mereka bullying dan kadang ada trauma di anak setelah dibullying. Nah, harapannya dengan Posyandu itu mereka tahu bahwa anaknya itu sedang bullying dan mengalami trauma, mereka bisa berkunjung ke Posyandu.
15: Vanessa menambahkan, Pemkot Surakarta terus mengupayakan ketersediaan psikolog untuk mendukung layanan kesehatan mental di Posyandu Plus. Pemkot telah bekerja sama dengan Himpunan Psikolog di Solo Raya serta akademisi dari perguruan tinggi agar kebutuhan tenaga psikologi tetap terpenuhi. Pelatihan Mental Health First Aid diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan deteksi dini dan screening awal masalah kesehatan mental. Kader diharapkan mampu mengenali kondisi warga yang membutuhkan perhatian sebelum diarahkan ke layanan kesehatan yang lebih spesifik.
14: Harapannya dengan adanya pembinaan ini nanti bisa membantu para sekolah untuk deteksi dini. Karena memang di awal biasanya sebelum kita konsultasi itu ada deteksi dini. Bisa membantu screening awal.
15: Dengan penguatan Posyandu Plus dan dukungan tenaga psikolog, pemerintah Kota Surakarta berharap akses layanan kesehatan mental semakin mudah dijangkau masyarakat. Penanganan sejak dini juga diharapkan dapat mencegah masalah berkembang dan memastikan warga memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Selesai direhabilitasi dengan anggaran 808 juta lebih, Puskesmas Rayu Larangan diminta tingkatkan pelayanan. Berita selengkapnya bersama reporter Fitri Hasanah.
16: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif meresmikan gedung rawat inap dan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar PONET Puskesmas Rayu Larangan, Kecamatan Merebet yang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai penanda selesainya rehabilitasi bangunan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Rehabilitasi ini menghabiskan anggaran 808,452 juta dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkatkan kualitas fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saat kehadiran pada peresmian rehabilitasi ini, Bupati Fahmi mengapresiasi Puskesmas Rayu Larangan dalam 2 tahun terakhir mencatat 0 kasus kematian ibu hamil maupun bersalin. Bupati pun berharap fasilitas yang telah direhabilitasi dapat semakin mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Alhamdulillah di tahun 2025 pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui APBD Kabupaten Purbalingga bisa melaksanakan dan juga bisa melakukan kegiatan yaitu renovasi, perbaikan pelayanan kesehatan untuk Puskesmas Rayu Larangan dan juga untuk PONET Puskesmas Rayu Larangan. Nah ini anggaran kita kurang lebih yang kita keluarkan itu di angka 808.452.000 yang kita anggarkan untuk pembangunan perbaikan Puskesmas Rayu Larangan ini. Nah alhamdulillah dengan anggaran ini saya meyakini dan kami yakin bahwa mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas Rayu Larangan.
16: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, Jusi Febrianto menilai revitalisasi Puskesmas Rayu Larangan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Puskesmas Rayu Larangan merupakan satu dari 11 puskesmas rawat inap di Kabupaten Purbalingga yang melayani masyarakat di 9 desa, yakni Bojong, Lambur, Serayu Karanganyar, Serayu Larangan, Sangkanayu, Desa Campak Owah, Desa Binangun, Desa Pengalusan, dan Pagerandong dengan total penduduk yang menjadi sasaran 39.600 lebih penduduk. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Luas wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah mencapai lebih dari 12 hektar. Berita selengkapnya bersama reporter Yanuar Adi.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini. Total luas area yang terdampak mencapai 12,43 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Banyumas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan mengatakan, karhutla tercatat di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, serta Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja. Kebakaran juga terjadi di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, dan Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, karhutla tercatat di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Desa Gunung Wetan, dan Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dia mengatakan, BPBD bersama sejumlah instansi terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meluasnya karhutla selama musim kemarau. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Perhutani, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
19: Karhutla sebetulnya di Banyumas ya, kita siap-siagaan terutama juga dengan Polri, TNI, Perhutani, dan masyarakat wilayah pinggir hutan. Ya. Dan begitu ada laporan ya kita langsung turun ke lokasi bersama-sama. Sementara untuk koordinatornya memang kan dari Polres untuk yang karhutla.
18: Dwi Irawan menyebut kecepatan laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke area lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Proses penerbitan surat izin mengemudi SIM di Satlantas Polres Salatiga dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu, masyarakat dihimbau tidak menggunakan calo dalam mengurus SIM. Berita selengkapnya bersama reporter Bowo Wiranto.
20: Untuk pembuatan SIM perpanjangan atau baru, Satlantas Polres Salatiga memastikan proses penerbitan surat izin mengemudi atau SIM baik pembuatan baru maupun perpanjangan dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk mengurus langsung ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas tanpa melalui perantara atau calo. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistiana mengatakan pemohon SIM baru wajib memenuhi sejumlah tahapan. Adapun tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, registrasi, pengambilan foto, hingga mengikuti ujian teori dan praktek. Menurutnya, ujian praktek SIM dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilaksanakan di lapangan praktek Satpas, sedangkan untuk tahap kedua dilakukan di lapangan setelah pemohon dinyatakan lolos tahap sebelumnya.
21: Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan mau perpanjangan dilanjut dengan cek kesehatan juga dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto cetak SIM. Nah, dia langsung sudah jadi.
20: Pada kesempatan yang sama, Baur SIM Satpas Polres Salatiga, Ibtu Joko Prasetyo menjelaskan biaya penerbitan SIM mengacu pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Menurutnya, pembayaran dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi selesai dan pemohon telah melengkapi persyaratan kesehatan serta psikologi.
22: Untuk dilakukan lebih awal tidak apa-apa, cuma karena sistem SIM sekarang ini tidak lagi tanggal lahir, nanti masa pembuatan. Nanti apabila dilakukan di awal, ya kita harus, pemohon harus mengerti tanggal habisnya pas hari pembuatan juga.
20: Lebih lanjut, Joko mengatakan untuk pengurusan SIM di Satpas Polres Salatiga prosesnya cukup sederhana, di mana pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, foto hingga pencetakan SIM baru. Bawiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di kawasan Malioboro. Posyandu Plus di Kota Surakarta mulai diperkuat sebagai pintu awal layanan kesehatan mental masyarakat. Demikian Lintas Jateng DIY kali ini. Saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verela Divanka, Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, serta mengolesinya dengan cairan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini. Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun. Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga satu abad. Para peneliti menduga, rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun.

Juwita Malam menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta. Taufik Ismail.

Di tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, bawang merah dan bawang putih ini termasuk bumbu utama yang selalu dipakai ketika kita memasak ya. Nah, kalau misalkan pengen tambah enak, biasanya ada bawang bombay ya. Dan ternyata pendengar, bawang bombay ini memiliki beberapa manfaat yang jarang diketahui oleh orang ya. Nah, manfaat yang pertama ini berkaitan dengan fungsi pembuluh darah. Jadi adanya potensi aktivitas terhadap sistem kardiovaskular ya, melancarkan pembuluh darah. Dan yang kedua ini mempengaruhi agregasi trombosit, jadi mencegah penggumpalan darah ya. Dan juga ini bawang bombay digunakan sebagai pengganti obat pengencer darah. Dan manfaat yang lainnya, mendukung sistem pertahanan tubuh melalui kandungan antioksidan dari bawang bombay. Dan ternyata pendengar, bawang bombay juga bermanfaat untuk kesehatan jantung karena kandungan flavonoid dan senyawa organosulfurnya. Nah, dan juga pendengar, yang pastinya bawang bombay ini memiliki kondisi medis tertentu gitu ya, konsumsi dalam jumlah besar ini sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi walaupun memang beberapa tadi memiliki kandungan yang mendukung kesehatan, tetapi tetap tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Iya, jangan biarkan dari Titi DJ featuring Diana Nasution sudah hadir di ruang dengar Anda. Jangan biarkan Anda larut dengan masa lalu ya pendengar. Tetaplah menatap hari ini dan pastinya menatap masa depan. Nah, pendengar memang ya menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini ada banyak cara yang dilakukan ya. Ada dari Purwacaraka Musik Studio Yogyakarta, ini melalui Grand Konser Siswa 2026, ini event tahunan ini sebagai unjuk bakat bergengsi dilangsungkan selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus di Jogja City Mall. Nah, untuk pendengar yang ingin melihat penampilannya gitu ya, masih bisa ya, hari ini hari terakhir. Dan konser akbar ini melibatkan sebanyak 859 siswa berbakat yang membawakan 219 lagu. Dan peserta ini menampilkan kepiawaian mereka dalam berbagai instrumen dan format pertunjukan. Mulai dari ensemble drum, ensemble keyboard, ensemble vokal, hingga penampilan band orkestra. Nah, keren banget ya pendengar. Dan informasi selengkapnya tentunya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak Barito tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel.

0: sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Bank Negara Indonesia atau BNI mengadakan program undian berhadiah dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Corporate Secretary BNI Oki Rushartomo memastikan unggahan tersebut adalah hoax. Menurut Oki, BNI tidak pernah mengadakan program undian berhadiah seperti dalam unggahan yang beredar di media sosial tersebut. Oki menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, PIN, OTP, maupun melakukan transaksi yang berasal dari sumber tidak resmi. Selain itu, melalui website resmi bni.co.id dan Instagram resmi @bni46, tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI. Jadi, kabar tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari pantauan studio Pro 1, nampak di luar sudah gelap, pendengar, sudah petang gitu ya. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.42. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokai Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: 3.1 dari Yogyakarta, dimanapun Anda berada, dari Fanaf yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan tentu beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja sore ini hingga Jogja malam ini. Pendengar, tentu masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu yang menyenangkan menemani kebersamaan Anda di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Temaram merona memerah, terbawa angin senja. Dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah penggalirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

Ya, pendengar, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga pendengar, Anda masih melakukan berbagai macam kegiatan atau nanti sudah menanti yang namanya malam tirakatan ya. Nah, tentu ini adalah malam yang ditunggu-tunggu warga masyarakat bangsa Indonesia untuk lelean ya di malam harinya, sekedar untuk melakukan berbagai macam silaturahmi bersama keluarga, kerabat, dan juga tentu menikmati momen perjuangan para pejuang di malam hari, dan diwujudkan dengan mendoakan para pejuang ataupun tokoh-tokoh yang sudah mendahului. Berbagai macam aktivitas lainnya juga dilakukan. Nah, selain itu malam tirakatan ini kan juga malam agenda di 17 Agustusan. Kemudian agenda lain seperti momen lomba dan lain sebagainya, ini juga dilakukan. Tak ketinggalan ini para pedagang di Pasar Ngasem Kota Yogyakarta hari Minggu 16 Agustus 2026 juga melakukan perlombaan. Tak sekedar meraup rezeki saja dari membludaknya jumlah wisatawan, para pedagang di pasar bersejarah ini secara swadaya juga menggelar aksi simpatik untuk menyemarakan hari kemerdekaan. Sejak pagi, lorong-lorong Pasar Ngasem tampak lebih semarak, di mana para pedagang membagikan atribut bernuansa merah putih juga secara cuma-cuma kepada para pengunjung yang datang. Wah, seru juga ya. Ada lomba-lomba, ada pembagian atribut, ada juga pawai kalau di Jalan Malioboro, ada marching band, upacara di Gedung Agung. Wah, lengkap rasanya momen 17 Agustus di Kota Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki, sakit mirsani live siaran, berita. Terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Loh, Niki, sakit mireng ke RRI se-Indonesia, loh.
0: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan beragam informasi dan inspirasi untuk Indonesia dan juga beragam lagu-lagu yang menyenangkan dan beragam hal-hal yang menarik untuk Anda. Nah, pendengar, ini ada informasi terkait dengan menjelajahi sudut-sudut bangunan kuno penuh sejarah sembari mencicipi kuliner legendaris di kota Yogyakarta, kini terasa semakin praktis dan kekinian. Tak perlu repot membawa uang tunai, generasi muda pun diajak menyusuri warisan budaya sekaligus bertransaksi digital secara praktis lewat gelaran Kristori 2026, event tahunan yang mempertemukan sejarah, budaya, kuliner, dan teknologi digital ini digelar oleh Museum Benteng Vredenburg berkolaborasi dengan Bank Indonesia atau BI, Kantor Perwakilan Wilayah KPW Yogyakarta dalam rangka Pekan Kris Nasional. Pasti seru sekali ya, dengan metode pembayaran digital kita saat ini sudah tidak repot-repot membawa uang tunai ataupun repot-repot untuk melakukan aktivitas yang memang sudah dimudahkan dengan teknologi yang kekinian.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Jebakan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, ini musibah bencana gempa bumi yang menguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, memantik rasa kemanusiaan dari berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta lewat ikatan kebersamaan antar elemen perantau Dewan Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara Dewanto P. Siregar. Ini menyampaikan rasa bela sungkawa serta duka cita mendalam atas musibah tersebut. Nah, tak sebatas itu, pihaknya pun menginisiasi aksi sosial dan juga bantuan untuk menyokong kebutuhan masyarakat NTT yang tengah berada dalam masa sulit. Nah, memang dukungan untuk Flores ini tokoh Batak di Jogja serukan gotong royong nasional bantu korban gempa di NTT, salah satu hal baik dan juga hal yang memang harus kita sikapi, kita dukung bersama. Dan juga ini juga momennya di kemerdekaan kini kita saling bergotong royong membantu keluarga besar bangsa Indonesia yang sana sedang mengalami musibah yang memang diguncang gempa yang sangat besar sekali. Pendengar, semoga berbagai macam hal segera membaik dan juga korban yang memang terdampak juga bisa ditangani dengan baik dan serius. Pendengar, pukul 2.19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI saat lagi. Setelah koleksi satu lagu berikut ini, kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa

0: atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
3: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 Penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan open base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk open base ini. Tujuannya sebenarnya open base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, open base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 Penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, mau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
10: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia, seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia, berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar Persatu dari Yogyakarta, kemajuan teknologi atau AI saat ini memang menjadi salah satu hal yang memang tidak bisa dihindari lagi. Nah, peluncuran media berdirinya Pusat Teknologi Kecerdasan Bantuan AI berbasis universitas pertama di Indonesia ini didirikan di Universitas Gadjah Mada. Nah, melalui Kementerian Komdigi dan juga berbagai macam pendukung lainnya seperti Indosat dan juga Nvidia dan UGM ini bersinergi bersama. Nah, melakukan berbagai macam kemajuan untuk penelitian, inovasi dan juga pengembangan berbagai macam bidang digital. Nah, sebagai bagian dari inisiatif Indonesia AI Center ataupun Excellence di UGM menjadikan salah satu capaian tersendiri untuk kemajuan teknologi di era universitas. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid juga mengatakan Indonesia AI Center of Excellence mencerminkan visi jangka panjang untuk memperkuat dan juga menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya mengadopsi AI, tetapi juga mampu mengembangkan dan juga menyumbangkan inovasi AI ke dunia. Menurutnya, teknologi ini menjadi pijakan penting dalam hal kemajuan teknologi di universitas. Masih kami temani di Jogja malam ini.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja, Sirip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Jogja istimewa.

0: Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, ketika Anda kecil Anda pasti sudah akrab yang namanya game di televisi yang disambungkan dengan alat yang namanya Nintendo. Nah, ini akan memperluas pasar resminya di Indonesia mulai Desember 2026. Nah, memang ini merek jadul ya, yang memang dulu sempat digemari anak-anak dan juga menjadi barang-barang yang bertumbuh di era kemajuan teknologi saat ini. Kabar tersebut disampaikan dalam Nintendo Business Convention di Jakarta, dan juga tentu nanti akan memperluas berbagai macam inovasi baru seperti Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 secara resmi di Indonesia, dan menandai perubahan penting setelah produk Nintendo lama beredar melalui jalur distribusi tidak resmi di Indonesia.

Ayah, ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes, mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo

0: Pendengar, malam hari ini kami hadirkan drama radio di 16 Agustus 2026, Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan, RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
1: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, dek. Iya. Ibu tahu, nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu gak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, nak. Maafkan ibu. Maafkan ya, nak.
1: Iya, Bu. Gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
4: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
4: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun nak, ayo kita makan.
4: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
3: Loh,
4: bangun nak.
3: Adik,
4: adik.
3: Bangun nak. Bu,
4: aduh.
3: Sepertinya adik.
4: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
4: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Ane, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
6: Jogja malam ini.
7: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
8: muah, muah. Pagi, Gea.
7: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
8: Humble sekali ya, si Gea.
9: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
8: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
9: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
8: Ih, enggak gitu juga
9: selamat
8: kali.
9: Selamat pagi.
8: Ih, Roman nih.
9: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
8: Ih, Roman.
5: Tahukah Anda, dalam gelap kita lebih cepat tertidur. Agar mata cepat terpejam, disarankan menyalakan lampu kamar yang redup. Ini karena kegelapan merangsang produksi melatonin, hormon yang mempercepat tidur. Sementara ketika ada cahaya, walau mata kita terpejam, otak tidak bisa memproduksi melatonin karena kebingungan membedakan antara siang dan malam.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan Anda bersama kami Pro1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan untuk Anda malam hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, pendengar ini mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah untuk melindungi kekayaan intelektual melalui pendataan merek. Nah, penting sekali nih. Proses pendaftaran merek bagi UMKM kini dirancang lebih mudah dan juga terjangkau. Disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto bahwa pentingnya perlindungan merek sejak dini bagi para pelaku usaha lokal. Hal ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi produk UMKM. Tentu sangat penting sekali. Dan kemudian akses untuk mendapatkannya menjadikan suatu poin penting untuk para pelaku UMKM.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
8: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
7: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
8: Apa ya?
9: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Daun kelor bermanfaat bagi perbaikan gizi dan kesehatan? Menurut ahli pangan dari Universitas Sahid Jakarta, Profesor Dr. Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel, dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.

Masih kami temani di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dengan ragam musik dan informasi masih menemani kebersamaan Anda, dan juga tentu berbagai macam hal masih bisa Anda lakukan di malam hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, ini memang HUT kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai dengan rasa syukur yang tinggi. Nah, salah satunya di UMJ ini menggelar kompetisi olahraga dan juga non-olahraga untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Nah, rangkaian kegiatan ini diawali dengan kompetisi sepak bola, bola voli, badminton, tenis meja, kemudian puncak acara berupa sepeda dan juga senam bersama. Tentu menjadikan salah satu kebahagiaan tersendiri ya. Dan berbagai perlombaan tradisional non-olahraga juga turut dihadirkan, mulai dari balap karung, mengulung stang, stagen, dan juga mengeluarkan bola, tarik tambang, dan juga balapan bakia hingga memancing. Tentu menjadi salah satu peringatan yang menyenangkan ya. Cahyo Wisnu ini sebagai ketua panitia menyampaikan bahwa gebiar kemerdekaan ini bertumpu pada semangat kebersamaan dan juga menjadi salah satu peringatan yang selalu hadir setiap tahunnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Nginep dulu lagi, bisa nggak ya?
0: Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, di tengah gempuran minuman modern yang mendominasi selera anak muda, Wedang U terus bertahan dan berinovasi. Salah satu produsen yang berhasil beradaptasi adalah Wedang U Jewelry yang konsisten mempertahankan bahan herbal murni sekaligus menyesuaikan produk dengan tren pasar. Pemilik Wedang U di Jewelry, Agus Nuryanto, menjelaskan bahwa racikannya memanfaatkan 11 jenis bahan herbal dengan takaran terukur guna menghasilkan cita rasa khas. Komposisinya meliputi jahe sebagai bahan utamanya, kayu manis, sari, serai, lada, dan cengkeh-cengkeh, kupulaga, pala, serta gula batu kristal menjadi salah satu bahan baku alami yang memang menjadikan keunggulan tersendiri. Nah, ini kemarin pendengar datang di Pro 2 RRI untuk menyampaikan inovasi yang berhasil diraihnya minuman herbal Nusantara yang menembus pasar kafe. Keren sekali ya, bisa dinikmati di kafe-kafe.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Sa'ai Mangua adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak. Karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak

0: anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Anda penyuka makanan pasta? Tahukah Anda bahwa pasta kering mampu bertahan selama 2 hingga 3 tahun jika disimpan dengan cara yang benar? 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menjaga makanan tetap higienis, terutama jika rasanya lezat, seperti makaroni. Umur simpan makaroni dan pasta kering dapat diperpanjang 8 hingga 10 tahun jika tertutup rapat dan disimpan di wadah yang sejuk dan kering.

pendengar, masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di 580333 ataupun 0811271911. Mas Andavi, lagu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebet GAD bikin ingat sama ayahnya Mbak Christine terus. Selalu menghibur monitor Pro 1 ya Mas Andavi ya, yang baik hati. Terima kasih Mbak Christine sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Pendengar masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271911. Ada Pak Suradi di Sleman. Selamat malam Ruang Rindu. Kalau berbicara mengenai memperingati ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, saat ini kita sudah bebas melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis, ataupun mencari rezeki dengan cara yang mudah. Tentu bagaimana usaha kita dalam mencari rezeki adalah suatu tindakan di mana kemerdekaan sudah kita rasakan, bebas dalam berbagai macam ekspresi. Bagaimana kita tidak malas dalam melakukan aktivitas-aktivitas positif. Mas Anafi, Ruang Rindu malam hari ini lagunya Di Sini Di Batas Kota Ini. Buat para pendengar dan monitor Pro 1 dari Yogyakarta, selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia.

0: Dan selamat memperingati ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia semakin maju. Dan rakyatnya selalu bahagia. Terima kasih Mas Raffi, salam sehat, salam bahagia, salam untuk semuanya saja. Ada juga Bu Yeske di Alkit. Mas Raffi, selamat malam, gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi sudah ikut tirakatan dan alhamdulillah mendapatkan hadiah dari lomba-lomba kemarin. Kalau ditanya makna kemerdekaan adalah saat ini kita sudah bisa hidup bahagia, bertetangga, bersosialisasi, dan bebas ngapa-ngapain adalah suatu kemerdekaan yang memang kita rasakan. Selalu mendoakan yang baik-baik untuk para pemimpin negeri ini dan juga dihindarkan dari berbagai macam bencana. Mas Raffi, lagunya pengen dengerin penyanyi Anggun C. Sasmi, Bayang-Bayang Ilusi. Kita sapa yuk, di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini. Ada siapa di kesempatan malam hari ini? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Hanafi.
0: Selamat malam.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini dengan siapa ya?
1: Dari Bogor, pendengar lama.
0: Alhamdulillah sudah kembali bergabung di kesempatan malam hari ini.
1: Kadang-kadang
0: jauh-jauh
1: Mas Hanafi
0: dari Bogor, Bu Mujiati ya.
1: Oh iya, Mas Hanafi udah apal ya.
0: Alhamdulillah, sedikit-sedikit ibu.
1: Sedikit-sedikit ya. Kadang-kadang kalau Mas Hanafi lagi tugas atau Mas Agus gitu, kita kan rebutan itu masuk ya. Kadang-kadang susah kita yang dari jauh ini. Lagi streamingnya bagus, sinyal bagus. Nah, seperti ini bagus ini. Baru saja tadi hujan.
0: Iya. Oh, sedikit. Di Bogor udah hujan, Ibu?
1: Iya, tadi hujan segera banget.
0: Ini kalau makanya. Makanya kalau di Bogor itu sebutannya kota hujan bukan sih, Bu?
1: Iya,
0: Bandung ya? Atau Bogor?
1: Bukan, Bogor, kota Bogor.
0: Oh. Lah ini kan Yogyakarta 2 atau 3 bulan terakhir ini enggak hujan, Bu.
1: Sama sekali, enggak turun.
0: Sama sekali.
1: Air susah dong ya. Ya kalau sini ya kadang-kadang seminggu, kadang-kadang hujan nih. Kadang-kadang besok 2 hari hujan. Ya lumayan masih ada turun-turun air gitu loh. Okay. Jadi kalau malam juga dingin, mendidih nih kalau malam sama subuh gitu kan. Kalau siang ya kadang-kadang panasnya pol ya begitulah.
0: Ibu, kalau ibu sendiri kegiatan di sana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, acara-acaranya seperti apa, Bu?
1: Aduh, luar biasa. Bogor ini penuh banget. Kebetulan saya juga di RW sini, RW saya di komplek ya, komplek perumahan RCM itu. Besok juga ada upacara. Kalau ini saya ceritakan di ini dulu ya. Di kota Bogornya kemarin di kabupaten minggu yang lalu tuh kita kirap bendera.
0: Wah.
1: Bendera sepanjang 1000 meter itu berarti 1 kilo.
0: Wah.
1: 1 kilo ya.
0: Iya.
1: Luar biasa yang di apa namanya? Yang kita tempuh jalan itu dari dekat Kebun Raya Bogor itu Tugu Kujang sampai di dekat markas Koramil ya, Koramil Abdi itu sekitar 5 kilo. Jadi sepanjang 5 kilo itu luar biasa Mas Rafi.
0: Yeah.
1: Tumplek blek itu enggak tahu manusia dari mana okenya datangnya itu.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, yang kita drum band ya, itu mengikutin ya, kebetulan jalan-jalan yang dilalui itu kendaraan tidak lewat situ, jadi kita ya kita orang-orang aja gitu, jadi yang di pinggir trotoar sampai itu Jadi kita enak sampai ke tempat tuh, dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu minggu yang lalu. Nabi, iya.
0: Kemudian?
1: Kemudian belum ditambah yang acara-acara, wes pokoknya banyak deh, kadang-kadang kita bingung mau ikut yang namanya undangan senam kami di RW kami ini ya, di RW saya di kabupatennya, jadi agak jauh dari kota ya, kita jadi agak jauh dari kota ke kabupaten, arah ke stasiun, dekat stasiun itu kamu kabupaten itu aja udah kegiatan rame banget. Besok ada upacara juga, tadi latihan ibu-ibu harus pakai pakaian apa tuh adat yang dari Medan ya, dari Medan, dari Jawa ya Jawa, pokoknya lumayan Mas Anafi. Iya.
0: Meriah ya Bu ya.
1: Iya meriah. Nah cuma kita ini yang ibu-ibu udah agak lama nggak pakai kebaya ya, aduh wes podo rodok
0: sesak. Iya
1: rupanya kita melar nih, aduh tau gitu poso dhisik.
0: Padahal tahun lalu masih muat ya Bu ya.
1: Masih muat, yang kita kan di itu kan harus merah kan.
0: Benar.
1: Merah lah, jadi aduh kalau lihat merah tumblek-blek luar biasa deh. Betul-betul, apalagi yang tahun ini ya, ke-81 ini, kaum muda, kaum genji itu ikut serta, apa memeriahkan, itu sangat bangga banget loh sebagai saya. Sebagai oma, sebagai ibu, sebagai nenek, pokoknya melihat anak-anak muda ini antusias perjuangan-perjuangan yang nenek moyang ya, kok nenek moyang apa sih istilahnya?
0: Para pejuang.
1: Para juang. Jadi yang aku pokoknya kebetulan di RW kami ini jadi panitia tuh remaja semua, jadi remaja semua yang muda-muda. Yang tua-tua ya cuma hanya ikut memeriahkan, ya menghadiri, pokoknya semua. Ya kita nabung juga untuk acara gini, kan memerlukan dana besar. Ya pokoknya, setiap nggak apa-apa sih, setiap ini seru, tapi memang tahun ini apa dari tahun 80 kemarin seru. Yeah. Apalagi kota Bogornya. Kita pada besok pawai juga, kita pagi upacara, besok siangnya sore, menjelang sore pawai. Mudah-mudahan tidak hujan. Tapi amin. Biasanya kalau ini udah ada hujan, ini kan besok tuh suka ada aja. Tapi ya jangan besar lah hujannya, nggak apa-apa. Yang penting seger Mas Anafi.
0: Betul.
1: Betul. Nah ini Mas Agus nggak siaran berarti 17 Agustus tuh.
0: Baru tugas.
1: Iya, waktu itu saya dengar katanya Mas Agus apa gitu yang beberapa minggu yang lalu.
0: Benar.
1: Berarti lahirnya Agustus ya. Iya.
0: Benar.
1: Di rumah saya itu, keluarga saya tuh ada 4 Agus, yang namanya Agus.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi ponak-ponak saya. Jadi saya punya satu turunan kan. Keluarga kalau orang dulu kan anaknya 9 ya.
0: Iya.
1: Dari suami saya tuh 9. Itu tuh satu-satu keluarga ada yang namanya Agus 4. Jadi kalau yang Agus 1, Agus Jati Bening. Terus ini kalau Agus di saya, keluarga saya, Agus daerah Bogor gitu. Agus Bogor. Terus satu lagi Agus Muntilan. Satu lagi Agus. Kan ada 4 Mas.
0: Iya. Banyak
1: lahirnya
0: ya.
1: Lahirnya Agustus juga, pas 17 Agustus pagi itu.
0: Wah, keren sekali.
1: Ya, keren. Nah, kalau kantor dapat dia hadiah dari bos-bosnya. Terus yang senangnya lagi kan suka ada gini Mas Agus, Mas Hanafi. Yang nama Agus, makan ini boleh gratis gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Tapi ya malu kalau gitu.
0: Iya. Iya, bisa menjadi cerita gitu ya Bu ya.
1: Iya. Anak-anak sekarang tetap mengingatkan, tetap semangat. Jadi tidak, ya walaupun ada yang bilang merdeka, si merdeka sing kono tok, kita merdekanya apa, tetap sengsoro gitu. Ya jangan gitu dong.
0: Iya.
1: Tidak semua. Ya, kita kan harus bangkit.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak mau mengsara ya, bekerja, bagaimana? Jangan apa-apa oleh nyolok bantuan tuh serius. Kamu cari mana ya? Aduh, saya kan juga pengurus di kelurahan juga. Kadang-kadang ya wes lah. Ini jadi panjang nih Mas Nafis cerita.
0: Iya. Ibu, gue pengen dengerin lagu apa ini, ada koleksi dari playlist Pro 1 malam hari ini. Ada Bayang-Bayang Ilusi, Anggun J. Sasmi, ada juga Layu Sebelum Berkembang, Hanya Kamu, Cuma Kamu, Hervi, ada juga Semut Hitam, God Bless, Kau Lelaki, Foni Sumilang, Dara dari Kaserio, Maafkanlah Krisye, Musim Bunga, Frankie, Maria Julius Sitangga, ada juga Bawalah Daku, Hervi, Akhirnya Odi Agam, Maukah Kamu, Heri Mukti, Mata Dewa, Iwan Fals, Jamilah, Jamal Mirdad. Pengen yang mana, Bu?
1: Itu tadi yang Frankie tadi itu ya, apa? Musim Bunga ya.
0: Onja.
1: Musim Bunga boleh. Kalau enggak ada,
0: ada.
1: Bisa,
0: bisa.
1: Bisa satu lagi apa tadi yang Jamal Mirdad juga boleh. Jamal, okay. Jamal itu enggak boleh.
0: Mau kirim-kirim salam kagem sinten, Ibu?
1: Kagem sedoyo kemawon yang dari grup kita, adakan grup Pro 1 ya. Pokoknya ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
0: Iya.
1: Semua aja. Sugeng dalu, sugeng istirahat, selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu mendengarkan Pro 1
0: amin,
1: Jogja. Amin. Dengan pokoknya dengan kita yang hiburan lah kita pokoknya. Ini tadi juga udah mau liar-liar. Aku biasanya malam minggu ki. Suka kalau minggu malam kalau enggak Mas Anapi, Mas Agus nih. Baru aku kelingan karena saya tadi lagi apa sih, lagi ke radio lain juga gitu kan.
0: Terima kasih.
1: Ini matur nuwun pokoknya Kang Doyo nggih. Terutama buat Mas Hanafi. Selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Nggih. Wang Solipun atas-atas nggih
0: Mas. Nggih, Ibu.
1: Sampai rumah dengan siap. Sehat.
0: Amin.
1: Kita siaran kembali nggih.
0: Sami-sami Sugeng dalu. Bu Mujiati dari Bogor sudah bergabung mendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuruki Sik Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Pendengar pasti kami temani di ruang Rindu Melody Memory mengusik kalbu. Monggo untuk bergabung malam hari ini di 580333. Bu Kus dari Kentungan katanya pengen gabung. Merapat Bu di sisa-sisa terakhir waktu malam hari ini. Kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Kaku, halo Mas Hanafi.
0: Ibu Kebun Mawar Kuning, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Hanafi.
0: Sehat, semangat, bahagia.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Semang ya Mas.
0: Nge. Kalau ibuku ini di kawasan Pringwulung ada acara apa Bu?
1: Tirakatan Mas.
0: Tirakatan ramai ya?
1: Tirakatan tingkat RW kalau anu. Tadi kalau tadi malam. Tirakatan apa bagian aja tingkat RT Mas.
0: Jangan-jangan dapat mesin cuci lagi.
1: Gambarnya.
0: Gambarnya dalam bentuk brosur ya Bu ya. Nah Ibu kalau memperingati kemerdekaan ke-81 ini apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan baik kepada generasi muda ataupun di era kemajuan teknologi saat ini?
1: Kalau saya untuk generasi muda ya, ayo marilah kita mengisi kemerdekaan ini. Dan saya pesan cuma untuk menggunakan kemajuan teknologi yang sekarang tuh Mas, kok yang positif-positif aja yang bisa di.
0: Benar.
1: Ya, kalau yang negatif jangan di apa jangan diikutin.
0: Iya, benar sekali Bu.
1: Ya, itu Mas. Ya toh.
0: Iya. Jadi memang peringatan ke-81 dan juga berbarengan dengan rekan-rekan saudara kita, keluarga kita di NTT yang baru kena musibah betul, juga ya Bu ya.
1: Betul. Maksudnya aku kemarin juga ikut prihatin ya Mas.
0: Iya.
1: Dan mendoakan ya. Semoga yang di sana tetap tambah sabar ya. Diberi kekuatan. Yang kita juga pernah mengalami toh Mas.
0: Betul betul. 2006 ya Bu ya.
1: Iya itu. Toh kita juga mungkin korbannya lebih banyak di tempat kita ya Mas.
0: Benar benar.
1: Sekarang ya toh. Tapi kerusakannya nggak tahu, saya belum mengikuti lagi. Kerusakannya di sana. Soalnya di sana ya berapa ya Mas? 7, berapa ya Mas ya?
0: Besar kok pokoknya Bu.
1: Kayaknya 7 yang apa yang di sana apa yang di mana sama ada 2 itu kayaknya.
0: Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa kita ya Bu.
1: Ya itu kita mendoakan untuk di sana itu kita berdoa. Saat kita harus berdoa ya Mas ya.
0: Amin amin amin.
1: Sekarang ini dan kalau punya lebih ya kita berbagi ya Mas.
0: Betul sekali.
1: Kalau saya gitu aja Mas.
0: Ibuku ini di sisa-sisa terakhir lagunya ada Bayang-bayang ilusi anggun cesasmi, semut hitam god bless.
1: Kok bayang ilusi aja.
0: Anggun kan? Nggih. Monggo. Mau salam-salam kagem sinten.
1: Aku sukanya baru mantau ya Mas. Salamnya untuk semuanya saja yang sudah masuk dan yang belum masuk. Ini salam dari saya dan untuk Mas Anafi selamat tugas. Bubuk situ Mas.
0: Iya.
1: Nanti. Ya, besok upacara ya Mas?
0: Betul sekali.
1: Yang pimpin upacara siapa Mas?
0: Pak Kepala.
1: Oh, ini mungkin Mas Agus ngumpet dia Mas. Ngelik dia. Curang sekali ya Mas Agus. Kan dia kan HUT tau Mas.
0: Bener.
1: Iya, makanya itu kemarin waktu ngantin Mas dan Nabi. Hai. Tapi dia sama ngelik itu aku. Tirakatan juga mungkin ya.
0: Iya.
1: Untuk Mas Agus dan mendengarnya Mas Agus.
0: Amin.
1: Tetap hari ini sehat, panjang umur ya Mas Agus. Yang penting bahagia.
0: Amin amin amin.
1: Untuk Mas Hanafi juga itu ya Mas. Selamat
0: tetap
1: sehat, semangat bahagianya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Hanafi.
0: Sami-sami. Selamat malam. Ada Mas Rianto juga di WA Pro 1. Selamat malam Mas Hanafi gabung Ruang Rindu. Mas Rianto Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Request lagu Esok Pagi dari Ebit GAD. Salamnya buat Mbak Kakunguti, Butri, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Mbak Christine Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Gelik, Pak Bambang Joyo Samio, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti dan Mbak Andin dan semuanya saja. Buat Mas Anaf, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Baik, Rifana Fiarus pamit undur diri dari Ruang Rindu malam hari ini. Bayang-bayang ilusi.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
1: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Masih kami temani di Rehat Malam Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar sedang melakukan berbagai macam aktivitas di malam hari ini, seperti masih lelean ya, ataupun tirakatan di malam 17 Agustus ini memang menjadi salah satu kunci penting ya. Dan pendengar, kami informasikan bahwa bangsa Indonesia di 81 kemerdekaan ini juga saudara-saudara kita tiante sedang mengalami musibah. Nah, ini pemimpin pusat Muhammadiyah juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Flores, NTT. Nah, gempa tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan, serta memaksa ribuan warga meninggalkan rumah dan mengungsi. Berdasarkan pembaruan data kebencanaan yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tersebut telah mencapai puluhan orang, sementara ribuan warga lainnya terdampak dan juga mengungsi. Semoga berbagai macam penanganan dan pertolongan gotong royong warga Indonesia bisa membantu dan meringankan beban keluarga atau saudara-saudara kita di NTT

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pendengar Prok 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, desainer muda asal kota Yogyakarta, Sarah Azhara, sukses menorehkan prestasi membanggakan di kancah regional dan juga menembus level nasional. Karya busana yang serat filosofi kearifan lokal berhasil meloloskan dirinya ke babak final kompetisi desain busana bergengsi Fatmawati Trophy. Kepastian tersebut didapat usai Sarah yang mewakili DPC dan juga dari Yogyakarta berhasil menembus jajaran tiga besar pada ajang kursi regional 7 yang berlangsung di Semarang tempo hari. Wah, keren sekali ya, membanggakan dan juga menjadikan salah satu kemajuan untuk desainer muda untuk berkompetisi di kancah nasional.

Bangsa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih yang merupakan simbol negara. Tahukah Anda? Bendera dengan warna merah putih sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Kerajaan Kediri menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dari Tanah Batak juga memakai warna merah putih. Pada beberapa perang di Aceh, para pejuang juga menggunakan bendera berwarna merah putih. Kemudian di awal abad ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, para pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan Sang Merah Putih.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Ih, kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar, bendera merah putih membentang sepanjang 481 meter membelah keramaian jantung kota Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro Sabtu sore. Nah, bendera yang utuh ini adalah perayaan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi sebuah pengingat bahwa keberagaman bangsa Indonesia sejatinya terwujud dalam satu tarikan nafas persatuan. Nah, menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyoroti keistimewaan fisik dari sang saka yang dibentangkan bahwa ini menjadi simbol utuh persatuan bangsa.

Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu. "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya terperosok ke sumur ini. Sekarang saya tidak bisa bergerak sama sekali." "Tenang, Bung. Biar saya cari tangga bersama tali," kata sang tarwis. "Tunggu dulu," kata si ahli tata bahasa. "Tata bahasa dan pilihan katamu keliru. Usahakan untuk memperbaikinya." Seketika sang tarwis tercengang. Setelah sedikit sadar, ia pun berteriak, "Baiklah kalau begitu. Kalau masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini, sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik." Kemudian sang tarwis pun pergi meninggalkannya. Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana, dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang, entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti biasa.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 17 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kibar, lebih anggun dari biasanya, menyelimuti langkah pertama kita di awal pekan dengan semangat persatuan yang utuh. Mari membuka hari dengan senyum hangat, ketulusan karya dan asa yang senantiasa menyala untuk tanah air tercinta. Merdeka! Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saya Agus Pramana akan hadir di Intera Dengar Anda, yang pasti sudah kami siapkan berbagai program acara yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan Mutiara Pagi dengan satu tema mengisi kemerdekaan dengan amal soleh. Nantinya bersama Ustadz Syahril Siddiq, SPDI MA. Beliau dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menginspirasi kita hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi yang pastinya sudah dipersiapkan oleh para reporter kami di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selepas itu nanti kami juga akan mengupdate informasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan perakiran cuaca atau juga nanti terkait dengan arus lalu lintas di Kota Yogyakarta, dan beragam informasi yang lainnya akan tersaji di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami pendengar. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu Islami. Kali ini koleksi dari Intan Nuraini, Taqwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa'ala murjirnya wadin wa'ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat, nikmat iman, kesehatan serta karunia kemerdekaan. Kita masih diizinkan menyapa keheningan pagi dan menghirup udara segar di hari yang istimewa ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan sejati yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran, serta kepada keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali program 1 RRI Yogyakarta akan hadir dalam Mutiara Pagi akan tersaji pastinya hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan menyimak edisi spesial, pastinya di kesempatan yang begitu luar biasa, dengan satu tema mengenai kemerdekaan dengan amal soleh. Dan alhamdulillah alamin, di kesempatan pagi hari ini, kami sudah bersama Ustadz Sahril Siddiq SPDI MA. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sahril.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya?
1: Bisa diterima nggih?
0: Alhamdulillah bisa diterima dengan jelas, Ustaz Sahril.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Kesempatan pagi hari ini sehat, Ustaz Sahril?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah alamin. Baik, kita akan mengupas tuntas berkait dengan satu tema mengisi kemerdekaan dengan amal soleh, di mana memang tepat 17 Agustus 2026 kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Pendengar nantinya bagi Anda yang akan bergabung, boleh banget melalui telepon di 580333 atau juga di 0811-2711911. Dan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi juga kami live-kan melalui YouTube kami di RRI Jogja Official. Pastinya ketika Anda akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui live chat, boleh banget ya di RRI Jogja Official. Namun sebelumnya kita akan dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahril kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustaz Sahril.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama kembali di Mutiara Pagi. Mitra udara Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, nah, apa toh yang sering kali teringat dalam pikiran kita, di dalam benak kita? Pasti ada angka, ada tahun, kemudian upacara, perlombaan, tirakatan, nah, benar nggak? Nah, namun bagi kita seorang muslim, kemerdekaan ini adalah anugerah dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Bayangkan orang tua kita dulu mau sholat berjamaah susah, mau mengaji merasa terancam, mencari nafkah pun ketakutan. Nah, bagaimana dengan hari ini? Kita bisa tidur dengan nyenyak, pasar-pasar buka dengan aman, anak-anak bisa sekolah, masjid-masjid kita makmur. Nah, ini adalah nikmat keamanan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, bagaimana cara kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk mensyukuri, untuk mengisi kemerdekaan yang ada ini? Nah, tentu caranya bukan dengan euforia, kemudian berfoya-foya, atau hanya sekedar bersenang-senang. Nah, euforia yang berlebihan ini, tentu ini malah bernilai negatif. Nah, cara yang terbaik untuk mensyukuri kemerdekaan negeri ini adalah dengan meningkatkan amal soleh. Nah, bagaimana meningkatkan amal soleh ini? Nah, segala perbuatan baik yang membawa manfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitra udara mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah, lalu apa saja atau bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan kita sebagai masyarakat umum untuk mengisi kemerdekaan ini? Amal soleh itu tidak harus selalu berupa ibadah di dalam masjid saja. Nah, agama kita, agama Islam, mengajarkan bahwa setiap aktivitas baik yang kita niatkan karena Allah itu adalah ibadah. Misalnya, amal soleh individual kita, menjaga sholat kita, memperkuat akidah kita, membersihkan diri dari sifat malas, sifat egois, ingin menang sendiri, merasa paling benar sendiri, bahkan berputus asa. Nah, kemudian amal soleh secara sosial, saling tolong-menolong, peduli, saling menghormati, merawat kerukunan antar umat beragama. Ini adalah mengisi kemerdekaan dengan amal soleh secara sosial. Kemudian amal soleh secara kebangsaan, bekerja profesional, amanah dalam jabatan, menolak korupsi, tidak merusak tatanan masyarakat. Nah, orang yang merusak negeri dengan kezaliman pada hakikatnya mengkhianati kemerdekaan itu sendiri. Kemudian bagi para pedagang dan pelaku usaha, nah, amal soleh yang dilakukan apa? Berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak menimbun, ramah kepada pembeli, mencari rezeki yang berkah untuk keluarga. Nah, ini adalah bagian dari jihad mengisi kemerdekaan. Nah, bagi ibu-ibu rumah tangga, mendidik anak-anak di rumah agar menjadi generasi yang soleh, generasi yang jujur, menghormati orang tua, cinta tanah air. Nah, ini juga amal soleh yang luar biasa. Al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolah. Nah, untuk mencetak para pahlawan-pahlawan masa depan bangsa. Kemudian bagi para pekerja dan aparat, nah, bekerjalah dengan amanah. Masuk kerja tepat waktu, tidak melakukan pungli, tidak korupsi, melayani masyarakat dengan senyuman. Nah, ini saya garis bawahi, memberikan pelayanan dengan murah senyum. Nah, selalu tersenyum dengan orang yang dilayani, bukannya perengat-perengut, jegatul. Nah, ini kan menjadi tidak enak. Kemudian bagi kita sebagai tetangga, amal soleh yang paling sederhana adalah menjaga lisan kita, agar lisan kita tidak menyakiti tetangga kita, tidak menyebarkan hoax atau gosip yang merusak kerukunan warga itu sendiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Nah, mitra udara yang dirahmati oleh Allah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini pada zaman sekarang, pada era sekarang. Nah, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Begitu mungkin untuk awal pada kesempatan hari ini.
0: Baik.
1: Matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun Ustaz Sahril, dan kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333. Atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0811-2711-911. Atau juga yang akan menyampaikan melalui live chatnya di RRI Jogja Official. Karena di kesempatan pagi hari ini kita juga on melalui line YouTube begitu. Baik, sudah ada bergabung melalui line telepon. Coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mas Agus.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Luar biasa, Pak Benny.
2: Tetap merdeka.
0: Baik, tadi malam tirakatan sampai jam berapa, Pak Benny?
2: Jam
0: 12. Jam 12, baik. Moga silakan Anda beberapa yang ingin disampaikan kepada Ustaz.
2: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Pak Ustaz, ini mau dibantari penjelasan untuk mengisi kemerdekaan. Menikah Al-Bayyinah ayat 7.
0: Al-Bayyinah ya.
2: Nggih, Al-Bayyinah ayat 7.
0: Nggih.
2: Nisan iki kan pitut 78 iki sangket.
0: 78, 7 sama 8 nggih.
2: Nggih. Matur nuwun
0: sangat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Beni ada di Condong Catur yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih membuka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811-2711911. Kami nantikan dan kita masih membahas terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan amal soleh di kesempatan pagi hari ini. Dan di live chat juga sudah ada Nur Sidik Prihamtono, begitu ya. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih atas live chatnya. Dan kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung di 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Sehat alhamdulillah. Merdeka Bu Dani.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Baik.
3: Tanggal berapa ini ulang tahunnya?
0: Tanggal 17 dong kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, itu yang penyiarnya.
0: Baik. Bu Nani, untuk tadi malam juga mengikuti tirakatan ya?
3: Nah, itu dia Mas Agus bablas.
0: Oh, gitu ya. Sare begitu ya. Baik. Moga silakan Bu Nani, ada yang ingin disampaikan juga kepada Ustaz Sahril ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini untuk sekarang kan kita tinggal mengisi kemerdekaan saja. Kalau di 45 itu memperjuangkan kemerdekaan, setelah itu sampai sekitar tahun 6 bulan kita apa mempertahankan. Kalau sekarang kan tinggal mengisi saja, memanfaatkan kemerdekaan ini. Nah, ini untuk kita-kita yang orang yang biasa, yang mungkin kalau saya memang dari mulai Pak Karno sudah ada gitu ya, sudah sedikit tahu sampai ke pemerintah sekarang ini, kan perubahannya banyak sekali Pak. Ini yang sekarang ini bagaimana kita mengisinya, yang orang-orang yang bukan siapa-siapa ini status itu, untuk mungkin salah satu yang bisa kita lakukan membantu saudara kita yang di NTT sekarang itu, maksudnya ya, itu kan sangat memprihatinkan karena dulu di Bandung juga pernah gempa seperti itu yang sangat mengingat, kalau saya masih tetap berkesan itu yang gempa seperti itu. Bagaimana kita caranya tetap bisa membantu saudara kita di NTT tanpa memandang apa rasnya, pokoknya bagaimana caranya kita bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Nani ada di Palbabang Bantul. Ustaz Tahril, sebelum kita lanjut kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali dan tetap bersama kami.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali shalihah fitanan kaqta'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir. Dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
0: Ada masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi, masih bersama Ustaz Sahril. Dan di kesempatan pagi hari ini sudah ada dua penelpon yang bergabung. Ada Pak Beni yang ada di Condong Catur dan pastinya juga ada Ibu Nani yang ada di Palbabang Bantul. Pertanyaan dari Pak Beni mohon dijelaskan, diuraikan terkait dengan surat Al-Bayyinah 7 dan 8 yang pastinya juga Bu Nani terkait dengan membantu saudara-saudara kita yang baru tertimpa musibah di NTT tanpa memandang ras. Bagaimana nih Ustaz tanggapannya, silakan.
1: Nggih. Matur nuwun. Yang pertama dari Pak Beni, beliau menyampaikan di surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kalau kami tadi, saya nanti menyampaikan di Ibrahim ayat 7 ini adalah perintah dari Allah untuk kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Dengan salah satunya adalah dengan amal soleh. Bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan amal soleh. Nah, di sini di Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 ini juga pernyataan dari Allah, perintah dari Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman ini untuk ya mengerjakan amal soleh juga, untuk mengerjakan kebaikan yang nanti ketika kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang kita lakukan ini tentu akan mendapatkan balasan oleh Allah di ayat 8-nya. Apa balasannya? Adalah surga Adnan. Nah, surga Adnan ini adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tetapi tentunya ya sungai-sungai ini berbeda dengan ada yang ada di alam kita sekarang ini. Dan Allah akan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Jadi amal soleh, setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari Bunda Nani yang di Palbabang, nah ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di era sekarang sebagai orang yang awam. Nah, kita tadi juga saya menyampaikan bagaimana amal soleh secara sosial. Nah, ini bisa tadi untuk kita bisa saling tolong-menolong, peduli dengan sesama, saling membantu, saling menghormati, kemudian merawat kerukunan antar umat beragama. Nah, tentu dengan saudara-saudara kita yang ada di NTT, nah kita tentu berempati begitu ya. Kita berempati, kita memberikan bantuan, kita memberikan pertolongan ya semampu kita. Kita punya dana ya, kita berikan dana kita. Kita punyanya hanya doa ya, kita berikan dengan doa untuk kebaikan saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nah, ini tentu juga kita kilas balik kemarin yang menimpa kita juga di Bantul, di Jogja. Kita terkena bencana, kemudian banyak juga saudara-saudara kita yang dari luar juga ikut membantu. Nah, ini Bunda Nani, mengisi kemerdekaan salah satunya adalah dengan amal soleh dan amal soleh sosial. Ini sangat sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali untuk era sekarang. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih dan kita sudah mulai buka kembali untuk line telepon. Kami akan bacakan WA yang sudah bergabung untuk kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Adi di Berbah, Sleman, begitu. Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Adi di Berbah ingin menanyakan terkait dengan amal soleh itu urusan sendiri-sendiri apa urusan negara atau pemimpin? Terima kasih. Sebelum ditanggapi ada yang bergabung kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini. Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Amin. Eyang Siti yang soliha.
6: Amin. Paling mendoakan ya Mas Agus.
0: Amin.
6: Sedoyo dijadikan hamba yang soleh-soleh.
0: Amin. Merdeka Eyang Siti.
6: Merdeka.
0: Luar biasa. Baik, moga silakan Eyang Siti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Ini Simbah Uti Siti mau mohon dijelaskan surat Al-Mulk ayat yang ke-30 tentang pertanyaan saya kan tentang enggan memberikan sisa air, kan sekarang kan banyak yang kekeringan seperti itu, sehingga saya mau tanya mohon dijelaskan surat Al-Mulk ayat yang ke-30. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Eyang Siti ada di Banguntapan Bantul yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih kami buka untuk Anda pendengar yang akan bergabung melalui line telepon. Sudah kami buka kembali di 580333. Bagi pendengar yang berada di luar Yogyakarta, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Karena pagi hari ini kami juga live di YouTube kami, RRI Jogja Official. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Kalau Anda belum download, download dulu begitu ya. Dan pastinya juga Anda bisa mendengarkan melalui live streaming kami di rri.co.id. Klik streaming, pilih Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastinya Anda bisa menyimak siaran Mutiara Pagi di edisi spesial 17 Agustus 2026. Ustadz Sahril, ada dua penelpon yang sudah bergabung. Mohon maaf, satu penelpon dan juga satu WA. Maksud saya, dari Eyang Siti ada di Banguntapan berkait dengan surat Al-Mulk ayat 30. Dan juga tadi ada Pak Adi di Berbah. Satu penelpon lagi ya sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ibu Sri. Merdeka Ibu.
7: Merdeka.
0: Luar biasa. Sehat Ibu ya.
7: Ya semoga semuanya sehat ya Mas Agus.
0: Amin.
7: Semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang soleh dan Mas Agus yang soleh. Ini Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Perjuangan kita itu belum selesai ya Pak Ustaz. Betulkah Pak Ustaz, perjuangan kita itu sampai titik darah penghabisan Pak Ustaz? Mohon jelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, line telepon kita pending, dua penelpon, satu WA. Sudah bergabung. Ustaz Sahril, monggo silakan untuk ditanggapi.
1: Oke. Matur nuwun Mas Agus dari Pak Adi di
0: Berbah.
1: Berbah ya. Yeah. Jadi untuk amal soleh itu menjadi tanggung jawab siapa begitu nggih tadi pertanyaannya?
0: Yeah.
1: Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi amal soleh itu nggak bisa diwakilkan. Jadi itu ini adalah amal kita masing-masing. Amal kita masing-masing. Adapun kemanfaatannya ini untuk masyarakat. Jadi untuk amal solehnya ini adalah pribadi kita, kemudian tanggung jawab kita masing-masing, kemudian kemanfaatannya ini untuk sosial. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan tentang Quran surat Al-Mulk ayat 30 yang ini kalau tidak salah tentang teguran Allah begitu ya. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Nah, ini maksudnya ataupun kandungan dari ayat ini, yang pertama adalah peringatan atas nikmat air. Allah mengingatkan kepada kita selaku manusia bahwa air itu adalah sumber kehidupan utama yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga merupakan nikmat Allah begitu ya, nikmat Allah berupa air begitu. Kemudian ayat ini juga mengandung teguran. Teguran atas ketergantungan manusia. Nah, ini menegaskan bahwa tidak ada teknologi, tidak ada kekuatan manusia manapun yang mampu untuk menghadirkan kembali sumber air bersih jika Allah membuatnya kering atau bahkan lenyap dari muka bumi. Nah, kemudian ayat ini juga mengajak untuk berpikir, untuk bersyukur, mendorong kepada kita selaku manusia untuk mengevaluasi, untuk introspeksi, mengakui bahwa ini kita ini adalah makhluk yang lemah. Dan ini juga kita selalu diajak oleh Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang ya mungkin hanya dianggap biasa-biasa saja. Nah, maka ada tiga poin: peringatan, kemudian teguran, kemudian ajaan. Nah, kemudian penanya yang ketiga ini bahwa ya memang perjuangan ini belum berakhir begitu ya. Perjuangan ini belum berakhir. Ketika dulu para pendahulu kita berjuang merebut, mempertahankan kemerdekaan ini dengan air mata, dengan darah begitu ya, dengan nyawa. Nah, kemudian kita mengisi sekarang. Era sekarang kita mengisi kemerdekaan ini bahkan sampai akhir hayat kita, sampai akhir kehidupan ini, untuk kita mampu mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai apa yang sudah ditorehkan, yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita, para pahlawan, para suhada, ini sia-sia begitu ya. Merdeka. Nah, begitu.
0: Baik, luar biasa Ustaz Sahril. Dan kita masih akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung begitu ya di 5803333 atau juga di 0811-2711-911 berkait dengan kemerdekaan begitu di kesempatan pagi hari ini. Ustaz Sahril, ini saya pengen tahu juga nih bagaimana pandangan Islam nih mengenai makna kemerdekaan dan mengapa ini kemerdekaan patut disyukuri melalui bentuk amal soleh.
1: Baik, Mas Agus.
0: Ya.
1: Jadi pandangan kita sebagai umat Islam di dalam mensikapi kemerdekaan ini, ya tentu ini kemerdekaan ini adalah anugerah, nikmat. Setelah iman dan Islam, maka nikmat yang berikutnya adalah nikmat kemerdekaan ini, nikmat yang perlu kita syukuri. Ya, karena banyak di luar sana mungkin yang baru berjuang, kemudian baru mempertahankan. Nah, sekarang kita sudah memperoleh. Tentu ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan untuk kita, tentunya dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas Agus?
0: Yang kedua terkait dengan mengapa kemerdekaan patut disyukuri melalui bentuk amal soleh, Ustaz Sahril.
1: Oh, okay. Jadi nikmat kemerdekaan ini kita syukuri, ya salah satunya adalah dengan amal soleh. Di surat Al-Bayyinah tadi juga disebutkan, biasanya ketika ada penyebutan orang yang beriman tentu akan diikuti dengan amal soleh. Nah, tentu saja kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, ini menganggap ataupun memandang kemerdekaan ini sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan saja ketika kita merebut kemerdekaan ini dengan peralatan, dengan persenjataan yang sangat minimalis, ini kita bisa menang. Nah, tentu ini adalah adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa. Nah, tentu ketika kita mengisinya ya dengan amal soleh, dengan amal-amal kebaikan, baik secara pribadi, tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita menjaga sholat kita, kita memperkuat akidah kita, kita membersihkan diri dari sifat-sifat malas kita, sifat egois kita, sifat ingin menang sendiri, sifat merasa paling benar begitu. Nah, ini adalah bagian dari kita mengisi kemerdekaan dengan dengan amal soleh. Ya, kita bersyukurnya dengan menjaga sholat kita, dengan kita menghilangkan sifat egois kita, menghilangkan sifat malas kita. Begitu, Mas Agus.
0: Baik, terima kasih Ustaz Sahril. Dan masih banyak waktu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Dan live chatnya juga kami tunggu ya melalui RRI Jogja Official. Karena sekali lagi di pagi hari ini kami hadir pula di RRI Jogja Official melalui live YouTube kami. Baik, Ustaz Sahril, memang kita ketemu bersama bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh dengan mudah begitu. Para pejuang, pastinya juga para pejuang Islam yang sudah memperjuangkan Indonesia ini. Dan pertanyaan nih, bagaimana nih para pejuang Islam terdahulu nih Ustaz Sahril menyeimbangkan antara semangat perjuangan fisik atau nasionalisme dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar ini.
1: Baik. Jadi bagaimana semangat nasionalisme yang dikumandangkan oleh para syuhada, para pahlawan untuk semangat merebut kemerdekaan. Nah, tentu adanya ungkapan hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah, sehingga adanya stigma, adanya pengakuan bahwa kita mencintai tanah air, kita merebut kemerdekaan ini adalah bagian kita cinta kepada tanah air. Nah, ketika kita melakukan ini, kita beramal seperti ini, beramal kita mencintai tanah air, kemudian kita, karena kita sedang dijajah, kemudian kita berusaha untuk merdeka, kita merebut kemerdekaan ini. Nah, ini adalah bagian dari iman itu sendiri. Jadi kita gaungkan bahwa semangat nasionalisme kita adalah kita cinta kepada tanah air. Begitu, Mas Agus.
0: Ya, baik, luar biasa sekali. Kita akan masih membuka untuk Anda ke pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Kalau berbicara mengenai amal soleh ini, Ustadz Sahril, bentuk amal soleh seperti apa yang paling relevan ini terkait dengan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, pastinya untuk mengisi kemerdekaan? Sebelum ditanggapi, ada yang bergabung di line telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiman, merdeka.
8: Merdeka.
0: Luar biasa. Tadi malam ikut tirakatan juga, Pak Kiman?
8: Gimana?
0: Ikut tirakatan tadi malam?
8: Oh iya.
0: Wow, luar biasa juga ini ya. Baik, moga silakan Pak Kiman.
8: Ya, yang jadi harapan kita ini, generasi yang sekarang ini, kan mereka tidak tahu atau menyaksikan jerih payah, pahit, getir, sakit, matinya pendahulu kita ini. Nah, harapan kami ini kita, supaya generasi sekarang ini benar-benar memahami, sehingga bisa makin cinta pada tanah air dan makin maksimal dan pun mengisi kemerdekaan ini. Ya, ini bagaimana? Makasih.
0: Baik. Matur semanun Pak Kiman. Ini juga diberbah ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih kami nantikan juga pendengar yang lain yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Perjuangan yang dilakukan para pendahulu kita tidak semudah membalikkan kedua belah telapak tangan. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Pak Kiman ini, generasi sekarang yang pastinya agar bisa memahami negeri kita, makin cinta kepada negeri kita, apa yang harus dilakukan? Ustaz Sahril, silakan.
1: Ye, baik, matur nuwun. Pak Kiman di Berbah juga nggih?
0: Nggih.
1: Ya. Jadi memang kita merasakan bahwa ya generasi kita ya, generasi muda kita ini ya mulai sedikit meluntur begitu ya sif, apa ya, semangat nasionalismenya ataupun akhlaknya, etikanya, moralnya begitu. Nah tentu ini akan berhubungan dengan bagaimana memandangnya para pendahulunya, bagaimana para pahlawan-pahlawan, para suhada-suhada yang sudah merebut kemudian mempertahankan kemerdekaan ini sampai mengorbankan nyawa begitu. Nah tentu ini ada peran dari para ibu-ibu begitu ya, para ibu-ibu di dalam keluarga ketika mendidik anaknya, bagaimana anaknya agar mempunyai tertanam di dalam hatinya ini cinta kepada tanah air. Ada ungkapan al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolah. Nah maka di dalam keluarga ini juga merupakan sekolah ataupun pemahaman, penanaman nilai-nilai kebaikan, penanaman nilai-nilai akhlak begitu ya, etika, yang ini untuk generasi muda yang akan datang, yang tentu akan memegang estafet, tongkat estafet berikutnya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pendahulunya. Jadi ini adalah peran keluarga juga cukup signifikan, cukup strategis untuk ya mendidik, mewarnai anak-anak muda kita agar mereka lebih cinta kepada tanah air. Nah kemudian untuk yang Mas Agus tadi yang relevan ya, yang cukup relevan begitu ya, semuanya relevan, tapi yang cukup relevan adalah bagaimana kita bertetangga yang baik begitu ya. Bagaimana kita menjaga lisan kita. Nah karena tentu dengan lisan itu, yang lisan yang tidak terjaga, lisan yang mudah menyakiti tetangganya, nah tentu ini akan menyebabkan atau menjadikan ya nyun sewu, semangat dari nasionalisme itu juga akan meluntur, kemudian terjadi percekcokan, kemudian nanti malah renggang dalam hubungannya. Nah maka menjaga lisan ini cukup penting. Bahkan Nabi pun sempat mengingatkan begitu ya, ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik ya lebih baik diam begitu. Nah maka menjaga lisan ini salah satu cara untuk merekatkan kerukunan antar warga, sehingga ya ketika itu mampu dilakukan, maka ya bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit permusuhan ini tidak akan terjadi. Begitu Mas Agus.
0: Baik, di era digital saat ini, Ustadz Sahril, amal soleh seperti apa yang bisa dilakukan juga oleh masyarakat melalui media sosial, pastinya untuk tetap menjaga persatuan bangsa?
1: Nah, di era digital, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya HP, tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget, tidak bisa terlepas yang namanya internet. Maka kita harus bijak di dalam menggunakan itu. Nah, kadang-kadang kita ya dengan mudahnya ada pesan yang masuk kemudian kita share. Ada pesan masuk kita share tanpa mampu kita memfilter, tanpa mampu kita melihat dulu kebenaran dari berita itu. Nah, wiki baik bahas di share, padahal kita belum membaca sampai akhir. Nah, kadang-kadang berita yang sampai kepada kita ini berita hoax begitu ya, berita yang tidak benar. Maka ketika kita ikut menyebarkan, ya kita ikut menyebarkan berita yang hoax begitu. Nah maka kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, menggunakan HP, menggunakan gadget. Bahkan nyun sewu kadang-kadang ya aku wis ora ngrasani ya. Saya enggak ngrasani tetangga, tetapi ngrasanine beralih lewat HP. Nah begitu Mas Agus.
0: Ya, jadi sama aja begitu ya Ustaz ya.
1: Sama saja gitu.
0: Gibah secara digital kalau begitu ya.
1: Gibah secara digital.
0: Baik
1: Ustaz. Nah mungkin Yosewu ada ibarat apa ya, kalau orang Jawa itu pakai blangkon begitu ya. Ketika di depannya itu kelihatan bagus, kelihatan sopan begitu, tapi di belakangnya ada jendolan begitu.
0: Iya, oke, baik. Ustaz Sahril, kita sudah di penghujung kebersamaan. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa hal terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Monggo silakan Ustaz Sahril untuk menyampaikannya.
1: Baik, para pendengar, mitra udara yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan ini adalah anugerah. Kemerdekaan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, bangsa Indonesia. Maka tentu kita harus mempertahankan ini, kita harus mengisi, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Nah tentu dengan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, baik itu amal pribadi, amal sosial, kemudian kita sebagai profesional, kita sebagai pengajar, kita sebagai pedagang, kita sebagai apapun yang melekat pada diri kita, kita lakukan yang terbaik sebagai wujud amal soleh untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia, tentunya nikmat kemerdekaan yang sudah diraih dengan cucuran air mata, dengan cucuran darah, dengan cucuran nyawa. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus tentu harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jangan malah ya euforia dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Begitu Mas Agus, semoga kita semuanya bisa mempertahankan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Merdeka!
0: Merdeka. Baik, Ustaz Sahril, matur sembahnun, terima kasih, sangat menginspirasi. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas, mungkin akan melaksanakan upacara juga di 17 Agustus 2026. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sahril.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengisi kemerdekaan dengan amal soleh sudah disampaikan oleh Ustaz Sahril Siddiq SPDI MA, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
1: Indonesia OneSuite itu modelnya semacam portal web dan menyediakan penjelajahan pengetahuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam bentuk repository institusi gitu ya.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, 1000 anak disabilitas berkumpul di kawasan titik 0 km untuk mengikuti pembacaan proklamasi dengan bahasa isyarat. Layanan digital Perpusnas bernama Indonesia OneSearch diciptakan untuk mendukung akses sumber bacaan untuk masyarakat Indonesia. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: 1000 anak disabilitas di Yogyakarta berkumpul di kawasan titik 0 km untuk mengikuti pembacaan proklamasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Ini adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang diwakili ribuan peserta.
2: Semangat menyambut hari kemerdekaan ditunjukkan sekitar 1000 anak-anak disabilitas yang berkumpul di titik 0 km. Dibuka dengan pembacaan naskah proklamasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam 10 dan diikuti anak-anak menggunakan bahasa isyarat. Kegiatan ini sekaligus dicatatkan sebagai pemecahan rekor MURI dan menjadi simbol bahwa nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, kegiatan yang digelar dalam memeriahkan kemerdekaan ini sekaligus membawa pesan kemanusiaan. Menurutnya Yogyakarta sejak dulu telah dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur tentang penghormatan kepada sesama, semangat gotong royong, dan tepo seliro. Yogyakarta juga menjadi tempat yang sangat tepat untuk menyuarakan pesan kemanusiaan bahwa setiap manusia, apapun kondisi dan latar belakangnya, memiliki martabat yang sama.
4: Yang selalu memberikan perhatian kepada pendidikan, terutama juga ini anak-anak warga negara yang khusus ya, yang selama ini nggak ada yang perhatiin gitu. Nah ini diperhatiin, ada di renovasi revitalisasi itu ada, tadi Pak Menteri bilangnya ada 1000 lebih sekolah LSP yang di revitalisasi ini gitu.
2: Ketua

0: kita ini berkolaborasi dalam satu ruang.
1: Melalui suara inklusi untuk semua 2026, Yogyakarta kembali menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan ke dalam gerakan nyata, merangkul keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.
2: Bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang di sepanjang Jalan Malioboro dengan diikuti oleh ribuan peserta yang turut mengarak melewati kawasan tersebut. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
3: Bendera merah putih sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km Sabtu sore. Sekitar 1.000 peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro, disaksikan masyarakat dan wisatawan. Kirab Merah Putih Yogyakarta digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melepas kirab merah putih dari gerbang barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sri Sultan berharap masyarakat yang berada di sepanjang jalur kirab tidak sekedar menyaksikan, tetapi ikut memegang dan mengarak bendera merah putih. Keterlibatan tersebut dinilai dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai makna persatuan di tengah keberagaman.
4: Peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin, tentunya rasa kebangsaan dari generasi ke generasi, memberikan rasa dalam harga-harga kita perlu bangga jadi bangsa Indonesia dan memahami arti kebangsaan bagi kita yang berbeda-beda, satu yang satu pun juga mengakui yang berbeda.
3: Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Antono menjelaskan, angka 481 meter memiliki makna simbolis. Angka 4 dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin, sedangkan angka 81 menunjukkan usia kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini.
5: Untuk di Jogja, kita ada 2 momen. Sabtu ini, tanggal 15 kita di Malioboro, dan Sabtu depan, tanggal 22, kita di Parangtritis. Kita merah putihkan sepanjang pantai Parangtritis. Kainnya adalah 481 yang memiliki filosofi 4 adalah 4 penjuru angin. Dari utara, selatan, timur, barat kita datang di Jogja. Tapi untuk bersatu. Di hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 481 meter tanpa putus kain. Ya, spesial khusus dan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu 1 minggu kain itu jadi. Ini sangat bangga juga supaya wisatawan kita nyaman dan aman berada di Jogja.
3: Di sepanjang Malioboro, masyarakat dan wisatawan menyaksikan arak-arakan merah putih. Kirab juga diikuti mahasiswa, komunitas, serta berbagai elemen pemerintah juga aparat. Para peserta bersama-sama membawa bentangan merah putih dari Tugu Yogyakarta menuju titik 0 km.

0: Pemerintah Kabupaten Sleman mengebut aktivasi IKD dan digitalisasi perlinsos bagi warga miskin dan rentan miskin di wilayahnya. Karin Anissa melaporkan.
1: Kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas.
2: Sebanyak 1.600 keluarga miskin dan rentan miskin di Kelurahan Donoharjo Sleman kini tengah disasar program aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dan digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Kami Tuo Kelurahan Donoharjo, Dani Prasetyo menyebut upaya percepatan aktivasi IKD dilakukan dengan menyiagakan petugas di kantor Kapanewon. Di sisi lain, pihaknya juga mengerahkan agen untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi termasuk kepada warga lansia.
3: Ada beberapa warga yang mungkin kesulitan, mungkin nanti akan kami meminta bantuan dari TPSK maupun dari kader padukuan, dari Bapak Ibu Dukuh nanti untuk bisa menyasar di setiap padukuan. Jadi harapannya nanti warga yang belum bisa hadir di sini karena mungkin sakit, karena mungkin ada halangan waktu dan sebagainya, nanti mungkin kedepannya akan kami sisir ke masing-masing padukuhan.
2: Usai berhasil terdaftar pada aplikasi IKD, masyarakat baru bisa melanjutkan proses pendaftaran pada portal Perlinsos.

0: Dhani menjelaskan Perlinsos nantinya akan turut menampung usulan, sanggahan, ataupun masukan terkait dengan bantuan sosial. Dengan demikian, penerimaan bantuan sosial bisa lebih transparan. Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sleman, Arifin menjelaskan hingga saat ini sekitar 216 ribu orang atau 25% warga wajib KTP elektronik di Sleman sudah terdaftar IKD. Dia menargetkan pada tahun ini capaian aktivasi IKD di Sleman bisa tembus hingga 30%. Untuk itu, pihaknya turut melakukan percepatan aktivasi IKD.
1: Jadi ada berbagai hal yang dilakukan. Masyarakat bisa datang ke dinas kami, ke Mall Pelayanan Publik, bisa ke Kapanewon atau Kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan atau desa. Sejauh ini sudah ada 33 desa yang kerjasama dengan kami untuk bisa mengaktivasi IKD. Selain itu, kita melakukan kegiatan jemput bola, baik permohonan dari masyarakat, komunitas, maupun permohonan dari misalkan padukuhan dan sebagainya. Kita tiap hari.
0: Percepatan aktivasi IKD dan digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara digital dan memastikan pemberian bantuan sosial dapat tepat sasaran.
2: Pendengar, layanan digital Perpusnas bernama Indonesia One Search diciptakan untuk mendukung akses sumber bacaan untuk masyarakat Indonesia. Informasi selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
3: Sekitar 15 ribu perpustakaan di Indonesia kini sudah terintegrasi ke dalam layanan digital Indonesia One Search. Layanan ini dikembangkan Perpustakaan Nasional untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai sumber informasi, jurnal ilmiah, dan buku-buku digital. Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia Joko Santoso memastikan akses informasi di Indonesia One Search sudah menggunakan kecerdasan buatan.
4: Indonesia One Search itu modelnya semacam portal web dan menyediakan penjelajahan pengetahuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam bentuk repositori institusi gitu ya. Mengetik satu kata kunci dimanapun buku itu berada langsung diketahui. Tidak peduli di perpustakaan perguruan tinggi yang si A, si B, lokasinya di daerah-daerah berbeda-beda itu mudah diketahui.
3: Joko juga memastikan layanan Indonesia One Search bukan untuk menggantikan sumber bacaan berbentuk fisik, sebab digitalisasi lebih mempermudah akses informasi.
4: Jadi kita bicara soal perpustakaan digital, bukan seolah-olah itu ada perpustakaan baru yang berbeda dengan perpustakaan konvensional. Melainkan perpustakaan digital itu upaya mentransformasi soal pengembangan koleksi yang secara materi atau wujud formatnya itu sekarang sudah dalam bentuk digital. Perkembangan format konten yang semula tercetak atau analog sekarang itu sudah 36% dalam format digital.
3: Layanan Indonesia One Search mulai dikembangkan Perpustakaan Nasional pada tahun 2015. Di dalamnya terdapat jutaan entry koleksi dari jejaring perpustakaan secara nasional.
2: Jajaran Polsek Serandaan berhasil mengungkap kasus pencurian motor petani yang terjadi di wilayahnya. Informasi selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Ya, sasarannya sepeda motor yang sudah agak tua, kemudian di pinggiran-pinggiran atau di ini ada yang di
6: dua orang pria dibekuk jajaran Polres Bantul karena kedapatan membawa kabur motor milik petani di wilayah Poncosari Serandaan. Salah satu pelaku ternyata merupakan residivis dan telah beraksi di 5 lokasi berbeda sepanjang 2026. Kapolsek Serandaan AKP Jumadi menyatakan, dua pelaku yang diamankan masing-masing adalah BG berusia 31 tahun warga Panda dan TWG berusia 41 tahun warga Jetis Bantul. Kronologi penangkapan keduanya bermula saat seorang petani berinisial AN 41 tahun warga Poncosari datang ke sawah 26 Juli lalu sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Korban memarkirkan motornya di tepi sawah sebelum melanjutkan aktivitas memanen cabai. Satu jam berselang, istri korban datang dan menanyakan keberadaan motor tersebut. Korban pun kaget melihat motor yang semula diparkir sudah tidak ada di tempat. Korban kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi.
5: Kemudian di sana ada yang masang CCTV di sebuah rumah dan memang dilihat motor mereka dibawa oleh dua orang dengan cara di step ya. Yang satu pelaku menggunakan motor satunya, yang satu menggunakan motor yang curian. Jadi ini yang pelaku melakukan pencurian adalah yang AP ya, menaiki yang diambil, kemudian TWG menaiki yang digunakan sarana dengan cara di step.
6: Peristiwa itu pun dilaporkan ke Polsek Serandaan dan tim opsional segera dikerahkan untuk melakukan penyisiran. Tak butuh waktu lama, petugas mendapat informasi bahwa kedua pelaku sudah diamankan oleh warga pada sore harinya. Kedua pelaku beserta barang bukti lalu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
5: Jadi dari hasil mereka ngambil barang ini, ternyata sasarannya adalah sepeda-sepeda motor yang sudah agak usia tua. Mungkin ini sudah punya lubang sendiri ya, kan ada konsumen ataupun mungkin ada lubang-lubang yang khusus untuk sepeda-sepeda tertentu. Jadi ini TKP beberapa tempat ini yang melakukan satu orang ya, yang TWG yang alamat Jetis. Sedangkan untuk AP alias BG yang wilayah Panda ini baru sekali.
6: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kasus ini pun menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memarkir kendaraan di tempat yang lebih aman.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 1.000 anak disabilitas berkumpul di kawasan titik 0 km untuk mengikuti pembacaan proklamasi dengan bahasa isyarat. Layanan digital Perpusnas bernama Indonesia One Search diciptakan untuk mendukung akses sumber bacaan untuk masyarakat Indonesia. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia. Bagi Anda yang sudah bersiap untuk mengikuti upacara bendera, pastinya yang jam 7 sudah mulai pada siap-siap begitu ya. Atau mungkin sudah di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan pastinya juga dilancarkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas di 17 Agustus 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun bagi Anda yang di pagi hari ini pastinya akan melakukan upacara menantikan detik-detik proklamasi pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat begitu ya. Nanti dari pusat akan dihadirkan, pasti kami juga akan menyiarkan secara langsung detik-detik proklamasi yang akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta. Memang nanti kami akan mengawali pada pukul kurang lebih pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini akan dihadirkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini, cuaca di sekitaran Kota Baru nampak mendung. Memang tadi beberapa lokasi atau beberapa daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terjadi gerimis tipis begitu ya. Dan kali ini mendung menyelimuti di sekitaran Kota Baru dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang mungkin di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca atau mungkin cuaca begitu ya di sekitaran Anda, boleh banget Anda bisa menyampaikan melalui 0811 2711911. Kami nantikan di ruang dengar Anda, nantinya juga akan kami sajikan informasi dari Anda, di mana memang akan kami sampaikan informasi-informasi yang lainnya terkait dengan arus lalu lintas di Kota Jogja di kesempatan pagi nantinya. Baik pendengar, kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca dari sekitaran Yogyakarta International Airport berikut ini.

0: Perkirawan Hendy Andrianto akan melaporkan untuk Anda. Hendy, laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk mendengar sekalian. Untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perkirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: pisangnya bawa dari kebun sendiri nih Pak Budi.
1: Iya Bu, baru aja panen.
0: Satu sisir berapa harganya Pak?
1: 20 ribu aja sesisir, dijamin manis ini.
0: Oh, masa 20 ribu? 10 ribu aja ya Pak, kan sama tetangga sendiri.
1: Waduh, jangan 10 ribu toh Bu, belum nutup modal pupuk sama capeknya nanti.
0: Bercanda Pak, ini saya bayar 25 ribu sekalian, biar adil. Keringat Pak Budi kebayar, saya juga dapat pisang enak.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Tiwi. Kalau pembeli adil begini, petani kecil kayak saya bisa cepat makmur.
2: Mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur adalah tugas kita bersama. Hargai setetes keringat petani dan dukung usaha kecil di sekitar kita. Dengan transaksi yang adil, rakyat sejahtera, Indonesia jaya. Memilih produk lokal berarti mendukung karya anak bangsa dan memperkuat ekonomi Indonesia.
3: Kopi, kopi panas, kopi susu, soba.
2: Setiap produk yang kita beli menjadi harapan bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Dengan ekonomi yang kuat, Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Bangga menggunakan produk Indonesia. Bangga menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Persatuan RRI Yogyakarta. Tadi sudah kami informasikan untuk Anda berkait dengan perakiran cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport. Dan kali ini pendengar, meskipun kita tahu bahwa pagi hari ini di sekitaran Kota Baru Yogyakarta ini mendung loh. Pendengar, apakah memang akan terjadi hujan? Kita akan simak informasinya sesaat lagi.

0: Perakirawan Nur Hadi akan melaporkan untuk Anda. Nur Hadi, silakan laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara pada pagi hari, kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.
1: Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan menuju ke kota Jogja, pastinya kami akan mengupdate informasinya melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id. Terpantau dari Simpang Tugu untuk pagi hari ini sudah mulai terlihat beberapa warga masyarakat melakukan olahraga baik jogging dan juga bersepeda begitu ya. Dan untuk arus lalu lintas di Simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar. Kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar pendengar ketika Anda akan melewati Simpang Jati Kencana. Di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke simpang lainnya, Simpang Wirobrajan. Bagaimana dengan kondisi Simpang Wirobrajan untuk kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Kami akan menuju ke titik 0 km. Di pagi hari ini sudah banyak warga masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga terutama begitu ya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Mirota, pendengar, untuk Simpang Mirota di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Gramedia terpantau ramai namun tetap lancar. Dan bagi Anda yang akan melalui di Simpang Jok Tengkulon, untuk pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Pasar Gading pagi hari ini melalui pantauan CCTV dan jogjakota.go.id terpantau lancar dan teramati cuaca mendung menggelantung pula begitu ya. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Jok Tengwetan, di Simpang Jok Tengwetan untuk kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga kami akan sisipi informasi dari mancanegara yang terangkum dalam warta berita, dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka